Oke, Saudarasi Media pagi ini ada kiriman dari Mas Bayu nih, Saudarasi ya. Ternyata kemana-mana bawa radio, ya kan? Ini ke kebunnya orang aja pakai radio antena, ya kan? Ini luar biasa. Ternyata Bayu itu tak kirain itu dengerin lewat handphone, ya kan? Ternyata lewatnya pakai radio FM gitu, ya kan? Pakai antena, masih jadul. Tapi ini kayaknya versi-versi yang terbarunya gitu, ya kan? Oke, selamat pagi untuk yang sudah mampir lagi di WhatsApp-nya ya. Ada Mbak Lilis ya, lagi beli tempe bibis ya, di wingi sore di Teri, alhamdulillah. Ini ada Mbak Lilis yang lagi kirim-kirim foto kopinya 3 gelas, terus tempenya masih ada beberapa bungkus ya, masih utuh nih kayaknya, ya kan. Juga ada lagi, assalamualaikum pagi Mas Agus, pagi yang cerah ini penuh berkah ya, hidayah, sehat selalu. Aku puterin lagunya Ilalang dong, Macica Mukhtar ada ya, makasih. Oke, nanti kita carikan dulu, kalau ada nanti kita puterin ya, karena kita yang menghadirkan lagunya semangat dulu ya. Kalau lagunya kalem-kalem kayaknya nggak masuk dulu ya, kita skip dulu ya kan, karena kita masuknya di weekend biar lebih

Dampak kekeringan di Ponorogo semakin meluas. Dua wilayah baru mulai membutuhkan dropping air bersih, membuat jumlah warga terdampak bertambah menjadi 205 kepala keluarga atau 537 jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo kini memperluas distribusi, yaitu air bersih, menjadi 4 wilayah. Dua lokasi terbaru berada di Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, dan Sidoharjo, Kecamatan Jabon. Kalaksa BPD setempat Sawatrasi ini mengatakan tambahan warga terdampak krisis air bersih ini dua lokasi baru mencapai 155 jiwa. Perinciannya 35 warga di Dukuh Kroyo, Desa Gelangkulon, Sampung, dan 120 warga Dukuh Sidowaya, Desa Sidoharjo, Jabon, Sawatrasi. Selain memperluas cakupan dropping air bersih, BPD juga menambahkan pelayanan di dua wilayah yang lebih dahulu mengalami kesulitan air bersih.

Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih

0: lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

Oke, selamat pagi yang baru saja merapat di Radio Rasi Magetan. Untuk kesempatan pagi kali ini ada Pak Ahmad ya. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad ya. Nanti tembangnya di, bisanya di jam 8 ya. Karena untuk pagi ini di hari Sabtu biasanya kita hadirnya memang lagu-lagu yang bikin kita semangat ya. Nanti kita hadirkan di jam 8 ya. Ini juga ada informasi dari Pak Ahmad, gak bisa kebaca ini, gak bisa kebuka kiriman apa ini, foto ya ini ya. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad ya, mungkin yang mau ikutan merapat untuk pagi ini lewat teleponnya silakan di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh. Karena pagi ini aku juga membawa informasi dari Kota Madiun, yaitu persoalan utang yang menjerat Yati, pedagang pisang asal Desa Sirapan, Kecamatan Madiun, akhirnya menemui titik terang ya. Kemarin sempat viral. Ini handphone dan juga televisi miliknya yang sebelumnya diambil penagih utang telah dikembalikan. Sisa utangnya pun juga disepakati lunas ya. Penyelesaian ditempuh melalui mediasi yang melibatkan jajaran kepolisian dari dua wilayah hukum, yakni Polsek Kartoharjo, Polsek Madiun, dan juga Polsek Names, dan juga Polres Madiun. Keterlibatan keduanya menyesuaikan lokasi kejadian yang sebelumnya diadukan Yati Sawatrasi. Ini pedagang pisang yang kemarin madul ya, atau mencurahkan isi hatinya karena hutang yang mungkin tidak sesuai dengan sepakatan kemarin, sahabat rahasia ya. Ini viral di beberapa media sosial, mungkin tetangganya Bu Ari mungkin ya. Oke, kita tunggu untuk kebersamaan sahabat rahasia untuk bisa berbagi informasi untuk pagi ini, langsung aja untuk telepon ya. Mas Bayu lagi ngapain, masih di sawah atau sudah berangkat untuk aktivitasnya untuk pagi ini? Kita tunggu juga untuk informasinya, karena nanti juga kita akan update informasi di wilayah Sarangan Magetan Sawatrasi. Untuk situasinya seperti apa nanti kita hadirkan. Yang penting tetap merapat di Rasi Media.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, sahabat Terasi, wah luar biasa ya. Ternyata Mas Bayu itu petani melon loh, sahabat Terasi Media, ya kan? Wah keren, keren, keren, keren. Siapa tahu nih, ya kan? Nanti kalau sudah panen, ya kan? Kirim-kirim dong ke saya. Luar biasa, semoga hasilnya maksimal ya Mas Bayu ya. Lagi berjuang banget nih ya untuk menanam melon, ya kan? Memang rata-rata di tempatnya Mas Bayu kayaknya petani melon semuanya nih kayaknya ya. Oke, semangat Mas Bayu, jangan lupa sarapan, nanti tidak semaput ya. Katanya mau nyemprot melonnya sambil dengerin Radio Rasi Media ya. Assalamualaikum Mas Agus, cuaca di KPR Terung panas sekali ya, tapi hawanya dingin Mas Agus ya, kendaraan sepi. Hari Sabtu libur Mas Agus ya, nasib Pak Tani gimana ini ya? Karena sayuran murah, tomat 1 kilo 2.500 dah diantar di depan rumah. Lombok juga murah. Aku nanti minta lagunya Wulan Merindu ya, selamat buat Mas Agus dan krunya. Dan juga sahabat Terasi semuanya, begitu ya, dari Bunda Narti. Oke, nanti tembangin ditunggu ya Bun ya. Terus nanti kalau apa ya, kalau lagunya nanti kayaknya bisanya di jam 8 ya, karena kita hadirkan yang versinya remix ya, atau versinya semangat rancak gitu ya kan. Terus mantap Rasi FM. Oke, terima kasih Mas Bayu. Wah, radionya keren nih ya. Pendengar itu harusnya punya ini kayak Mas Bayu ya kan. Jadi kemana-mana bisa dibawa gitu. Oke, pagi ini sudah pukul 7 lebihnya 40 menit ya. Artinya 4 menit lagi Agus akan juga memberikan informasi berupa flash news. Jadi untuk pagi ini tetap rapat terus ya bersama Rasi Media. Yang penting jangan lupa untuk sarapan pagi ya, karena ini sudah pukul 7 lebihnya 40. Jadi waktunya kita sarapan.

0: Versius.
1: Sahabat Rasi Media, ruang fiskal Pemkab Ponorogo menyempit menjelang akhir 2026. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dipangkas 119,68 miliar atau 6,97% dalam perubahan APBD 2026. Imbasnya total pendapatan daerah terkoreksi menjadi 2,130 triliun Sahabat Rasi. Perubahan postur anggaran itu disampaikan PLT Bupati Ponorogo saat dalam sidang paripurna penyampaian nota keuangan raperda tentang perubahan APBD 2026 kemarin. Demikian Flash News pagi ini.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: This is DJ Diki Andika Productions.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Oke, Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena baru pukul 7 lebihnya 55 menit ya. Nanti masih lanjut Agus menemani panjenengan. Lagunya yang request nanti kita dirikan di jam 8 ya.

0: informatif. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Ini sahabat Rasi Media, kepala desa Jenangan nonaktif Tony Ahmadi menghadapi tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi tanah kas desa di wilayah Jenangan. Jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara yaitu 349,74 juta yang telah diserahkan melalui Kejaksaan Negeri Ponorogo. Tuntutan itu dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Ponorogo dan juga Persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis kemarin. Demikian info terkini bersama saya Agus, nantikan info terkini selanjutnya.

Oke, sahabat Rasi, selamat pagi. Kembali lagi bareng Agus ya, pagi ini di Cakrawala Pagi. Nanti kita akan berbagi informasi tentang wisata di Kota Magetan. Wisata mana yang paling Anda favoritin di kotanya masing-masing ya. Kita tunggu kebersamaan sahabat Rasi.

0: angine pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremimil lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu, Bu.
2: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Power Play. Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.
11: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel

0: Terus saja merapat bersama Rasi Media ya pagi ini ya, kita tunggu untuk yang mau merapat ya. Makasih Mas Agus ya, lagunya sudah diputerin. Oke, ada Bu Ida, assalamualaikum, selamat pagi, tolong nanti puterin lagunya potret, sesi potret ya, salamnya buat Bu Ari, Bu Sri Huning, terus Bu Puspa, Bu Mayang, di Ngawi juga Butun, Mas Sugi, Bopo Yanto, Bu Endang, Bopo Dono Suara, dan aku jam 4 sudah bangun, jam 4 dah bangun, jam 4 dan semuanya salamnya sia selalu. Oh gitu, oke, siap, terima kasih. Gak maksud, aku maksud WA-nya. Oke, terima kasih, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mas
0: Agus. Halo.
1: Gimana, tetap semangat, cuaca cerah, garang-garang mas.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ini nanti mau diputar apa mas lagunya?
0: Abisin nanti Wulan Merindu, terus lagunya Kujemu dari Kos Plus.
1: Ikut aja ya mas. Dalamnya ada Bunda Sri Huning, Bunda Yani, Mama Pusa, Mama Lutfi, Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang. Konten Bunda Narti, Mbak Tan, Bintun, Mas Angga, Mas Uki, Bu Endang, Pak Agus, selamat pagi. Ada Pak Dito Nasworo. Konten Bapak Bari, Mbak Jono, Pak Jono ya mas?
0: Pak Jono, ada Pak Jono.
1: Pak Jono. Terus Pak Yanto Dokter, Bu Tumi.
0: Oke.
1: Terima kasih ya mas.
0: Hah?
1: Buat semua saja.
0: Oke, siap.
1: Buat Mas Agusnya, makasih waktunya, sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, siap, terima kasih. Ada Mbak Mayang di Goranggareng yang sudah merapat bersama Radio Rahasia FM Manggetan ya. Le, saya mau request lagunya For Raving of, apa ini? Raving ya, Serana Sakit Boten. Aduh, enggak masuk itu. Enggak masuk di radio kita ya. Yang apa aja. Yang penting enggak susah banget gitu ya. Nanti kita hadirkan ya. Mas Agus, aku tadi bilang Bopo Dono Suara masih tidur. Alah, maksudnya Bopo Dono Suara tadi bilang bahwasannya kalau Bu Ida masih tidur gitu toh, padahal sudah bangun dari jam 4 pagi, maksudnya begitu. Oh, baiklah kalau begitu ya kan. Oke, selamat pagi, kita hadirkan permintaan dari Bunda Narti dengan Wulan Merindu.

0: rasak no. Ngono wikat mang diceluki ra gelem nyaut.
1: Silpi nanti silpi.
0: Coba.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, saudara sih sudah kita dengarkan ya, Wulan Merindu. Nanti dilanjutkan kilau kenangannya, tembangnya dari Kujemu dari Cosplosi yang sudah di request sama juragan Tipo Tahu nih ya. Oke, Mas Bayu nanti tembangnya Konco Tani. Wah, jan kok ya jocis lagunya ya. Oke, siap. Terima kasih sudah merapat bersama Radio Rasi Media. Nanti Konco Tani versi jaranan nanti kita hadirkan spesial untuk panjenengan begitu ya. Pagi ini Sobat Rasi, ada yang mau jalan-jalan ke tempat wisata Sobat Rasi ya. Kalau wisata favorit panjenengan apa nih Sobat Rasi? Mungkin ada nggak sih tempat yang paling panjenengan sukai gitu, di mana, terus kenapa panjenengan suka di situ ya? Kalau Agus lebih suka yang bernuansakan alam gitu Sobat Rasi ya, karena lebih apa ya, fresh, lebih sejuk udaranya, lebih seger gitu kalau menurut saya ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi Mas Agus, sehat-sehat selalu ya.
0: Ya, sehat Ibu.
1: Tetap semangat. Dan diberkahi Allah, rezekinya berlimpah.
0: Oke, siap.
1: Apa? Ngomong-ngomong apa tempat wisata?
0: Tempat wisata yang paling panjenengan favoritin apa? Tempat mana?
1: Aku itu kalau wisata itu senengnya ke gunung Mas, Mas Agus.
0: Oh gitu.
1: Ke gunung, kan itu alam toh. Nah, kita harus mencintai alam, alam sekitar kita, alam ciptaan Tuhan lah gitulah.
0: Okay. Pokoknya
1: kalau aku jalan-jalan itu pengennya ya ke gunung mendaki atau ke puncak atau pokoknya bukit-bukit rendah,
0: nggak
1: terlalu tinggi yang rendah itu paling aku sukai. Terus kalau sudah di atas itu bisa lihat pemandangan kanan kiri itu sangat sangat asik sekali, sangat seru. Makanya aku seneng. Kalau jalan-jalan ke alam itu senang, daripada di mal-mal atau di mana itu nggak suka kan. Yang nomor satu itu kalau di alam itu nomor satu kita bisa menghirup oksigen udara yang penuh seger, enak, kan sehat loh. Sambil jalan-jalan itu sehat, itu aku yang aku senangi. Terus yang keduanya rame-rame, terus sama teman-teman, terus banyak kenalan di, kalau naik ke bukit itu banyak kenalan dari mana itu lebih asik, lebih seru.
0: Oh gitu, oke.
1: Mudah-mudahan yang senang muncak, ya silahkan muncak, mari kita bisa menyehatkan tubuh, senang, bahagia, itu nomor satu. Yang penting sehat sama niat Mas Agus.
0: Siap.
1: Ya, itu masukan dari aku, mudah-mudahan yang senang muncak silakan, yang senang jalan-jalan monggo, itu selera sendiri-sendiri. Nanti tembangnya masih?
0: Tembangnya masih apa kalau masih ada waktu nanti?
1: Minta duri aja. Jangan ada dusta di
0: antara kita. Kalau bro, kenangannya sudah di request sama Pak Ahmad nih, nggak bisa dua kali.
1: Oh nggak bisa. Apa? Anu apa Mas? Janji palsu Jadi kempot.
0: Janji palsu, oke siap.
1: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali sehat. Salamnya sehat selalu. Buat Mas Agus selamat bertugas sampai selesai nanti. Makasih waktunya juga aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Pagi ini saudara sih bisa dilihat ya bahwasannya di visualnya pagi ini saya memberikan informasi terkait di seputaran Sarangan. Saudara sih terpantau cukup padat sekali untuk pengunjungnya pagi ini, dan cuacanya agak berkabut ya saudara sih, walaupun cuacanya matahari sudah terasa hangat ya, tapi kayaknya ini untuk telaganya masih tertutup kabut begitu ya. Dan juga para pengunjungnya cukup banyak sekali ya. Untuk sahabat Rasi yang mau berkunjung ke sana, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kita hadirkan kilau kenangannya, tembangnya dari Kus Plus dengan Kujemu.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Krasi Media,
4: inspiratif dan informatif.

Nah, sudah kita dengarkan ya permintaan dari Mas Bayu Koncotani ya. Oke, selamat pagi. Dapat salam dari Mbak Mayang. Oke, terima kasih ya kan. Paling enak itu ke gunung. Oh, gunung favorit Lawu, Semeru, Bromo, Arjuna, Walirang ya, sama Sumbing, Sindoro ya. Paling enak itu ke gunung pas suasananya sepi bisa tenang pol. Kapan-kapan boleh aku diajak ya. Karena saya belum pernah mendaki ya kan. Ya, begitulah biasanya kalau sudah hobi mau aktivitas seperti apapun gitu ya kan, enak kalau kita bareng-bareng gitu. Nah, saat ini sudah pukul 8 lebihnya 40 menit sahabat Rasi ya. Tentunya jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi juga akan ada informasi berupa flash news. Jadi untuk pagi ini tetap merapat bersama Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, Polsek Krian bergerak cepat menangani kebakaran yang melanda tempat penampungan kayu palet ya, kios mebel kayu dan warkop selendang biru di Jalan Raya Bypass Krian, Dusun Bareng, Desa Sidorjo, Kecamatan Krian pada Jumat kemarin. Anggota Polsek setempat ini mengatakan bersama personil piket fungsi dan juga Babin Katipnas dan juga Babinsa ini mendatangi lokasi setelah menerima laporan terjadinya kebakaran.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare
4: Racing Media dan Informasi.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sinsia, dan Informatik.

Laut Kidul Sawat Rasi Media sudah kita dirikan ya, spesial untuk Panji dengan semuanya masih merapat bersama Rasi Media ya. Oke, pagi ini lagi ngapain Sawat Rasi? Atau yang lagi dalam perjalanan bisa dong kirim-kirim video ya, informasi di tempatnya masing-masing atau telepon langsung boleh ya. Masih ditemani sama Agus ya, sampai tuntasnya nanti insya Allah setengah 10 nanti ya. Oke, yang mau ikutan merapat untuk pagi ini bisa lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh, Sawat Rasi ya, karena informasi terupdate yang kita dapatkan untuk pencarian 5 jurnalis ya, sampai saat ini pun juga belum menemukan titik terang. Kemarin sempat ada penemuan baju rompi Sawat Rasi ya, ternyata itu bukan dari milik dari korban kemarin Sawat Rasi, karena tim SAR gabungan kembali menemukan pelampung dalam operasi hari keempat pencarian 5 jurnalis yang dan 3 awak kapal yang tentunya hilang kontak dalam peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Sementara itu sebagai pemimpin Sawat Rasi yaitu Letkol Wawan Subagio ini menjelaskan bahwa posisi penemuan berada di sebelah timur dari Gunung Anak Krakatau dengan jarak kurang lebih yaitu 16,2 meter Sawat Rasi ya. Dan meski demikian, Wawan juga menegaskan untuk spesifikasinya yang lain mengenai penemuan pelampung tersebut masih menunggu proses identifikasi dan belum bisa dipastikan dengan jurnalis dan juga awak kapal yang hilang Sawat Rasi. Seperti diketahui bahwasannya kelima jurnalis ini lagi meliput di apa yang namanya di letusan Gunung Anak Krakatau Sawat Rasi ya. Banyak netizen dia berkomentar bahwasannya kejadian ini sangat memprihatinkan ya, karena ketika Gunung Krakatau itu erupsi Sawat Rasi, warga diimbau untuk menjauhi dari Anak Krakatau. Ini malah justru mereka malah datang untuk meliput, gimana ini ya menurut panjenengan Sawat Rasi ya, karena ini ramai sekali di media sosial dari para netizen yang berkomentar seperti itu.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis.

0: seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau, untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam, untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ada yang sudah mampir lagi. Selamat pagi menjelang siang. Mas Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, saya mau request nih, boleh nggak sih gitar tua gitu ya? Oke, salamnya untuk teman-teman yang lagi nongkrong nih di Simpang 3. Mana nih? Mas Pati ya. Di mana berarti di Mas Pati Simpang 3-nya? Banyak kayaknya ya. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas, nanti tempatnya ditunggu gitar tuanya ya. Nanti coba nanti kita dirikan dan kita update dulu informasi lalu lintas di Kota Magetan ya, bisa dilihat. Untuk saat ini saudara sih terpantau di kawasan Sarangan juga masih cukup ramai lancar saudara sih, karena ini di seputaran apa ya namanya, Strawberry, ini juga terpantau cukup ramai lancar ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agus.
0: Ya, pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinone setu kok semampring iki piye to?
0: Iya, seperti ini biasanya memang banyak yang lagi jalan-jalan. Ayo jalan-jalan aja, Bun.
1: Ayo kemana?
0: Di belakang rumah.
1: Mau aku nanti habis siaran ya, jam 10 ya.
0: Jalan-jalan di belakang rumah kayaknya enak nih.
1: Iya, rapopo ning kuwi lho, Mas. Ning sebelah e anu kelinci ngene tumplek kuwi lho, Mas.
2: Oh. Mas itu pengin malam Minggu ning lapangan sekolah di lapangan malam atau satu kota.
0: Karo siapa?
1: Karo siapa? Karo jagung bakar.
0: Oh, tak kira karo pacar, kurunguku pacar.
1: Jagung bakar Mas Agus.
2: Aku sampai Sabri mbok sibuk nyapong kok tak dekan
0: aja. Gimana?
1: Krungu ora?
0: Ora krungu.
1: Pacare KPR Sabri, engko malam Minggu arep dijak metu. Wonge sibuk kayake kok ora munggah to mau.
0: Oh, alah alah.
1: Engko pengen bawane ngono luar jak metu angga ngono. Mumpung Mbah Karso ora enak jare diselintet tangga jare.
0: Kaya wani-wani ya.
1: Ora apa-apa ta Bu Sri. Bu Sri uning. Jare nek kuwi blethukane penar diblethuk angga lho Bu Sri. Mas Agus.
0: Iya.
1: Ini lagune masih ndak?
0: Masih apa?
1: Aku minta lagunya Sahdu ya Mas.
0: Sahdu, oke.
1: Okay. Bisa.
0: Bisa.
1: Oh iki, anu Mas iki piye iki? Iki sambil karo nyapo-nyapo iki angga isi nyambel, sing ngrondeng, sing ngering. Sepi iki Mas, ratane
0: okay.
1: Semampring dina setu akeh wong prei.
0: Oke, okay, siap.
1: Nggih. Aku minta lagunya Sahdu aja ya.
0: Oke, okay, siap ditunggu Ibu.
1: Salamnya buat Mas Agus yang lagi tugas, semoga lancar sampai selesai nanti, nggak ada halangan suatu apapun. Kalau pulang hati-hati. Okay, sampai sarapan apa dereng?
0: Oke, okay, sudah.
1: Oh sudah, alhamdulillah.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat salamnya buat Bu Sri Huni, buat Bu Warti, buat Bu Ayu,
0: okay,
1: buat
0: siap.
1: Bu Ari di Ngawi, Bu Ari yang di Madiun, buat Bu Indang Pak Agus, buat Bu Tun, semoga laris manis, kunggu sangu malam minggonan, buat Mas Sugi, Bapak Donoswara, Bapak Bari, Mas Rizka, Pak Yanto, Pak Mantep, Mas Bayu,
0: okay.
1: Terus Mama Oca, Bunda Maya, buat Mama Lutfi, Mama Puspane, iki wonge krasane Mojokerto ben Mas rasah mule, Mas. Iya nek Sidoarjo, Mas. Ketoke bagus sego pecel nek ana laris ya Mas Agus.
0: Oke, siap.
1: Terus buat Mas Anggaristanya yang lagi aktivitas, semoga jualannya nanti laris manis, gak ndang pulang, ndang pek.
0: Oke, siap.
1: Ya, pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Iya. Makasih Mas Agus waktunya.
0: Yuk, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Transmedia, untuk kesempatan pagi kali ini harus saya tuntaskan dulu ya. Ada tamu nih sahabat Transmedia yang datang ke Radio Rahasia FM jauh-jauh ya kan. Terima kasih untuk pendengar Radio Rahasia FM, gak mau disebutin namanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya sahabat Transmedia, hari Senin ketemu ada beberapa informasi. Kabarnya ini dari Satlantas Polres Magetan, hari Senin datang ke studio Rahasia FM Magetan sahabat Transmedia untuk berbagi informasi seputar himbauan-himbauan tentang lalu lintas sahabat Transmedia. Jadi jangan lupa hari Senin pantengin terus Radio Rahasia Magetan.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: toko sumber ayam Gorang Garang.

Kerto ngajeng Polsek Kertoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media.

0: Asimsi Media,
1: kesehatan dan informatif.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Bakar Soter. Ya, kembali lagi ketemu sama Mbak Karso ya. Sudah episode ke-50 kita akan ngobrol di hari ini, sahabat Rasi ya. Karena Mbak Karso sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Ini patut kita banggakan karena ternyata di Kabupaten Magetan mempunyai atlet yang namanya Ski ya. Tentunya ini kemarin sudah kita angkat di berita kita, yaitu pemuda asal Magetan ini melahirkan atlet ski, yaitu berprestasi bermodalkan kayu jati dan juga tali sapi. Nah, yang penasaran sahabat Rasi, kita kenalan dulu ya sama yang namanya Mas Rudi ya. Oke, Mas Rudi, selamat pagi Mas Rudi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Rudi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, Mas Rudi, ini nama lengkapnya siapa sih?
1: Kalau nama lengkapnya Rudi Haryanto.
0: Iya,
1: Sesuai KTP dan akte lahir itu.
0: Oh gitu. Kalau domisilinya sebenarnya di mana Mas Rudi?
1: Kalau domisili di Sarangan.
0: Oh, di Sarangan. Ya, berarti asli warga Sarangan.
1: Asli warga Sarangan.
0: Alhamdulillah. Nah, kamu boleh tahu Mas Rudi, ini pertama kali melihat atau kenal ski air. Ini itu semenjak kapan kalau boleh tahu?
1: Kalau sejarahnya, kenal ski air itu sebenarnya sudah dari kecil. Karena notabene kalau untuk kegiatan orang-orang bermain ski itu sebenarnya kalau di Sarangan sudah lama.
0: Oh gitu.
1: Cuman kalau dalam tahap pengembangan ski air dijadikan olahraga itu kisaran tahun 2010-2011.
0: Oh gitu.
1: Ya. Setelah melanglang buana jauh, akhirnya balik kampung, melihat potensi yang dulunya sudah pernah dilihat waktu kecil, itu kita kembangkan.
0: Oh gitu.
1: Karena memang anak-anak Sarangan notabene hampir rata-rata yang dulunya usia sekolah SD lah itu rata-rata sudah bisa main ski sebenarnya.
0: Oh gitu. Ya, berarti gitu. Dari kecil memang Mas Rudi ini suka dengan permainan ski gitu.
1: Malah waktu kecil sama sekali tidak sebenarnya.
0: Oh, malah justru sama
1: sekali tidak.
0: Oh, gitu.
1: Justru tidak. Paling dulu kalau sama teman-teman ya hanya berenang pinggir laga gitu aja. Kalau dulu senior-senior saya atau mungkin saudara-saudara saya yang sudah sepuh itu main ski. Dulunya baru lihat aja sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Kok menarik, baru lihat gitu aja. Timbul rencana memang di 2010-2011 itulah. Anak-anak punya potensi, rencana dikembangkan bisa berkembang. Kita coba membuat pengkap, anak kita didik, baru diikutkan kejuaraan.
0: Oh gitu. Terus kalau bicara soal awal mula ketertarikan pada olahraga ski air ini hingga akhirnya memutuskan untuk menekuni olahraga itu secara serius semenjak kapan gitu?
1: Ini lumayan ada yang perlu dijelaskan sedikit demi sedikit. Setelah pulang kampung, anak-anak main ski, timbul keinginan untuk saya sendiri itu bisa main dulu waktu itu. Ikut teman-teman belajar akhirnya bisa main ski. Setelah itu timbul niatan saya, ini saya sudah bisa main, anak-anak bisa. Tapi olahraga ini hanya dimainkan untuk senang-senang saja waktu itu di Telaga Sarangan pertamanya.
0: Gitu. Cuma permainan-permainan kecil aja ya.
1: Yang penting anak-anak itu happy, ditarik boot, bisa naik di atas papan itu sudah luar biasa.
0: Oh gitu. Oke. Berarti memang ceritanya cukup menarik juga ya.
1: Betul, ketertarikan saya awalnya dari situ. Kemudian timbul keinginan saya untuk menghubungi pengurus provinsi waktu itu. Nah, kebetulan pengurus provinsi ini punya ikatan batin juga dengan orang-orang Sarangan.
0: Oh gitu.
1: Ya, karena di tahun 80-an itu Pemkab Magetan pernah mengadakan ski show yang mengundang atlet-atlet juara PON SEA Games Jawa Timur waktu itu tahun 80-an. Animonya luar biasa.
0: Masya Allah.
1: Rentetan itu yang benang merahnya coba saya telusuri, akhirnya saya ketemu yang namanya Mbak Nunik Nurdiyati. Mbak Nunik Nurdiyati ini adalah ratu ski airnya Indonesia.
0: Masya Allah. Perempuan berarti ya. Karena ratu ya.
1: Iya, ratu ski airnya Indonesia. Terus setelah saya dapat kontaknya beliau, saya coba komunikasi, ayo Mas bikin pengkap, nanti kita adakan kejurda. Anak-anak nanti kalau misalkan di kejurda sudah matang, ikutkan kejurnas waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya dengan kemauan saya dan rekan-rekan, anak-anak ini kita didik bisa, Pengkap kita bentuk waktu itu masa malah belum dikukuhkan.
0: Oh gitu.
1: Jadi hanya pendaftaran SK saja dari Pengprov. Anak-anak gitu. Sudah mulai ikut ke Jurda.
0: Oh
1: ya, bermodalkan papan
0: kayu jati tadi
1: seadanya, ya itu saja. Tapi memang mental anak-anak yang saya didik waktu itu
0: gitu. Tapi Mas Rudi sendiri pernah nggak sih Mas diremehkan atau disepelekan oleh warga sekitar? Iki permainan apa kayak gitu, pernah nggak?
1: Kalau dari masyarakat sekitar malah interestnya tinggi,
0: mendukung ya,
1: sangat mendukung.
0: Masya Allah,
1: sangat mendukung sekali. Bahkan setelah munculnya atlet dari Magetan dalam cabur ski air yang mengikuti kejuaraan daerah ataupun kejurnas, akhirnya menimbulkan animo yang luar biasa, untuk anak-anak di khususnya warga Sarangan memang.
0: Alhamdulillah, berarti luar biasa ya. Terima kasih ya warga Sarangan. Karena semenjak itu kita punya atlet ski ya dari Kabupaten Magetan gitu ya. Tapi kalau di mana pertama kali untuk Mas Rudi melakukan praktek atau melakukan latihan ski airnya ini?
1: Kalau untuk lokasi memang fokus kita di Sarangan waktu itu.
0: Mm-mm.
1: Untuk keterbatasan peralatan kita bikin sendiri. Mm-mm. Kemudian boothnya juga mengondisikan milik perseorangan waktu itu. Kita tidak punya yang khusus.
0: Oh.
1: Jadi boot-boot yang disewakan,
0: disewakan itu
1: kita pakai untuk latihan.
0: Mm-mm.
1: Memang spek untuk boot-nya jauh dari ekspektasi menuju kejuaraan, sangat jauh.
0: Mm-mm.
1: Karena anak-anak waktu itu hanya bisa dan main open saja. Bagaimana untuk bermain di tingkat kejuaraan dan kelasnya apa saja sebenarnya mereka belum tahu waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Saya otodidak. Jadi mempelajari permainan ski air itu dari saya yang sudah bisa dari awal. Pengembangannya ya dulunya lewat YouTube. YouTube pun masih jarang-jarang.
0: Oh gitu.
1: Lewat seperti itu. Teorinya seperti apa, cara mainnya seperti
0: berarti
1: apa.
0: Berarti tutorial di YouTube,
1: tutorial
0: ya.
1: Saja. Oh, jadi gitu. Pemahaman saya ke anak-anak itu hanya dari bekal tutorial dulu. Setelah mengikuti kejuaraan pertama kali di kejuaraan daerah, saya baru tahu, oh bermain ski air itu kelasnya ada ini saja, venue-nya seperti ini, anak-anak harus seperti apa. Jadi menyesuaikan akhirnya. Atlet menyesuaikan bagaimana mengikuti kejuaraan, saya menyesuaikan bagaimana cara melatih, melihat venue itu nanti, pengembangan pelatihannya mau seperti apa.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Keterbatasan venue di lokasi.
0: Lokasi.
1: Waktu itu.
0: Nah, kalau kesulitannya waktu awal-awal seperti apa itu Mas? Kalau boleh diceritakan, mungkin karena tadi kan penggunaan alatnya seperti model kayu. Nah, ini boleh diceritakan gak sih Mas? Ini awalnya bikin kok terinspirasi, wah ini skinnya pakai kayu jati dulu aja gimana gitu.
1: Kalau inspirasi awal mula papan kayu itu memang sejarah lama. Jadi generasi yang di atas saya yang dulunya sudah bisa main ski air di Sarangan itu dulu dapat peninggalan papan ski kayu dari orang Australia waktu itu.
0: Wow.
1: Itu yang masih ada dan jadi jadi apa ya?
0: Okay.
1: Jadi sejarah. Akhirnya rencana pengembangan teknologi itu ada semenjak saya mulai bikin dari papan kayu menuju fiberglass waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi sudah tidak memakai kayu,
0: kayu.
1: Saya berinovasi untuk membuat dari molding fiberglass.
0: Oh gitu.
1: Memang berat. Bahkan lucunya waktu itu anak-anak setelah ikut ke Jurda tahu alat-alat yang dari Amerika, bahannya karbon kevlar itu sudah wow, sudah gitu. Waktu itu
0: luar biasa. Jadi ceritanya dulu memang ada peninggalan kayu gitu ya.
1: Iya, memang ada peninggalan papan kayu satu, papan slalom saya ingat itu. Dari papan kayu yang dulunya memang olahraga ski air di Sarangan dikenalkan oleh teknisi pesawat Lanut Iswahyudi yang notabene orang Rusia sama orang Australia waktu itu.
0: Oh gitu. Ya. Tapi untuk proses pembuatannya sendiri boleh diceritakan itu mengukir sendiri atau?
1: Ya, kita bikin moldingnya.
0: Berkolaborasi jadi, dengan tukang atau?
1: Iya, saya sendiri.
0: Iya.
1: Masya Allah. Jadi ukuran papan itu pernah revisi beberapa kali. Digunakan terlalu tenggelam. Oh berarti ini kurang ringan, harus dikasih apa. Saya sampai lama itu. Kemudian penempatan binding atau sepatu yang digunakan untuk masuknya kaki waktu meski itu harus ada jarak berapa dari belakang, dari depan. Itu ternyata butuh waktu juga.
0: Nah, waktu. Tapi waktu pertama belajar kan menggunakan kayu jati itu ya Mas ya. Tapi setelah pemerintah tahu bahwasannya ada potensi atlet yang sangat luar biasa, apakah dari pemerintah sudah memberikan peralatan mungkin skinya satu gitu atau berapa gitu?
1: Belum sama sekali.
0: Sampai sekarang pun?
1: Sampai sekarang masih belum.
0: Masya Allah, seharusnya.
1: kalau saya inisiatif sendiri karena sudah terlanjur menjadi hobi kegiatan ini, ya saya beli sendiri. Jadi gitu, untuk anak-anak melatih sampai sekarang pun pakai pribadi.
0: Yeah. Berarti sudah sekarang upgrade ya, selain kayu jati.
1: Saya sudah punya bahan yang Kevlar semua, pakai karbon sekarang. Karena teknologinya semakin berkembang.
0: Oh gitu. Ini bikin sendiri atau sudah beli jadi?
1: Kalau ini beli jadi.
0: Beli jadi. Oke. Nah, pertama tadi kan Mas Rudi menceritakan bahwasannya skinya itu terbuat dari kayu jati ya, awal latihannya. Yeah. Nah, ini ada enggak Mas kecelakaan yang mungkin bikin Mas Rudi memotivasi untuk teman-teman biar lebih semangat lagi gitu?
1: Kalau untuk faktor olahraga ini cenderung ya lumayan ekstrim memang.
0: Iya,
1: karena butuh kekuatan fisik yang prima, kemudian butuh balance juga, bahkan butuh keberanian yang lebih memang. Kalau untuk faktor cedera dan sebagainya, memang kalau dari spesifikasi peralatan yang digunakan sudah diminimalisir. Maksudnya dari sisi binding, kalau toh pun jatuh itu harus bisa lepas sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Paling faktor itu saja yang mungkin riskan ke dalam arah kecederaan lah dalam olahraga campur ski air. Selain itu ya harus bersiap memang kalau jatuh dan sebagainya, posisi tangan, kaki atau kena tali skinya itu sudah biasa.
0: Sudah biasa.
1: Kalau sudah naik dari air kok merah-merah kakinya, tangannya
0: yang sudah biasa
1: selio itu juga.
0: Oke. Okay. Nah, berarti memang ada kisah yang lucu juga ya Mas ya. Jadi sudah biasa kalau tangannya merah setelah latihan itu sudah biasa karena terkena tali tambangnya itu tadi ya.
1: Bahkan memang notis bagi yang pemula baru awal belajar ski ya memang harus siap-siap 3-4 hari sudah susah jalan itu nanti.

0: Oke, nanti bisa dilihat ya. Ini permainannya Mas Rudi, nanti kita tampilkan di sini ya kan, yaitu permainan Mas Rudi lagi-lagi naik ski ya. Mungkin nanti ada video-videonya Mas Rudi nanti bisa dikirimkan ke saya ya. Nah, ini kalau bicara soal awal mula ya Mas Rudi ya. Saat itu berapa teman yang mengikuti kegiatan yang namanya ski ini, Mas?
1: Kalau dari apa? Teman-teman memang kita sudah punya komunitas sekarang. Yeah. Saya berusaha mengumpulkan komunitas teman-teman ini mulai dari yang senior, kemudian generasi yang waktu di saya, sama sekaligus mendidik yang sudah pernah jadi atlet waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Okay. Nah sekarang timbul komunitas baru dan harapan saya memang keterlanjutan untuk ski air Magetan. Alhamdulillah kemarin juga sudah kita upayakan untuk pembuatan dan rekomendasi dari Pengprov, termasuk saya komunikasi dengan KONI juga untuk Pengkapnya ski air Magetan sudah ada sekarang.
0: Sudah ada. Alhamdulillah.
1: Sudah resmi ada lagi.
0: Malam berapa diresmikan atau baru saja? Kapan? Jadi, kalau boleh cerita prosesnya seperti apa itu?
1: Kita berprosesnya ya agak lumayan sebenarnya. Boleh saya ceritakan. 2010-2011 adalah titik puncak moncernya ski air di Magetan waktu itu. Sampai bisa menelurkan 5 atlet nasional.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangannya dong. Iya kan? Ternyata luar biasa dia waktu Magetan. Terus semoga dilanjut.
1: Kemudian setelah regenerasi anak-anak ini, memang kita terkendala masalah kepengurusan waktu itu. Karena memang tidak dipungkiri waktu kepengurusan Pengkap awal sampai kita menurunkan 5 atlet nasional, saya masih single fighter. Jadi apapun ya, keorganisasian ya, kepelatihan, komunikasi dan sebagainya, saya
0: dirangkap semuanya gitu ya. Jadi dirangkap semua. Enggak dibagi orang ya. Tapi ya, kalau semenjak sekarang sudah berumah tangga
1: seperti itulah.
0: Oke, tapi untuk saat ini dengan perizinan itu yang diakui oleh Dispora ya,
1: KONI dan Pengprov.
0: Oh, KONI Kabupaten Magetan ya. Ini membuat apa ya, ski air ini semakin diakui di Kabupaten Magetan ya kan?
1: Ya, karena memang saya melihat paling tidak cabur ini kan, kalau untuk Magetan satu kita sudah bahkan diakui loh Jawa Timur waktu itu.
0: Iya.
1: Karena dulu memang hanya ada dua pengurus kabupaten, jadi hanya ada Magetan dan Kota Surabaya, lain tempat tidak ada.
0: Oh gitu.
1: Kemudian saya dulu waktu masih di kepengurusan Pengprov memang menginginkan cabur ini masuk dalam Porprov.
0: Oh.
1: Rencananya memang seperti itu. Bahkan kita dulu sempat mapping bagaimana Puslada ini tidak terlalu jauh berada di Gresik waktu itu. Tapi saya dan teman-teman pengurus Pengprov waktu itu mapping bagaimana lokasi ini bisa lebih dekat dengan beberapa kabupaten yang punya potensi venue untuk pengembangan cabur. Nah akhirnya di tahun 2025 kemarin posisi kita Pengkapnya vakum. Cabur ini sudah masuk ke dalam salah satu cabang olahraga di Porprov.
0: Masya Allah.
1: Nah tapi Pengkapnya itu juga belum ada. Kendalanya di situ. Akhirnya beberapa kabupaten memang tidak mengetahui cabur ini seperti apa dan bagaimana. Akhirnya dari Pengprov coba merujuk, kemudian saya diminta untuk melatih beberapa Pengkap baru yang notabene dibentuk agar kuota untuk cabur ini menuju Porprov itu bisa terpenuhi.
0: Oh gitu. Tapi untuk saat ini berapa anak yang mencalon atlet ski Kabupaten Magetan?
1: Kemarin kita dari organisasi cabur dari Pengkap Magetan sudah sempat berkumpul, kita ngobrol untuk rencana Popda ataupun Porprov 2027, rencana rekrutmen atlet kita sudah bicarakan dengan semua stakeholder. Saya minta ke KONI, kemudian untuk rekrutmen nanti saya minta ke Dipora bagaimana cabur ski air ini akan bisa berkembang kembali di Magetan. Animonya luar biasa. Saya temani Pak Imam itu bagi organisasi. Kemarin juga mengumpulkan sama teman-teman dari yang kemarin kita belum sounding melewati Dikpora saja sudah ada sekitar 11 calon atlet.
0: Masya Allah.
1: Termasuk sudah ada 2 atlet yang kemarin notabene sudah mengikuti kejuaraan provinsi dan alhamdulillah juga mendapatkan medali. Okay.

0: Tapi untuk proses latihannya ini mungkin seminggu berapa kali kalau boleh tahu?
1: Kalau kita merencanakan minimal seminggu dua kali. Venue yang rencana kita bicarakan dengan Dipora ataupun KONI mungkin nanti ada dua venue. Harapan saya pengembangan ski air tidak fokus lagi harus di Sarangan, tapi juga bisa nanti di kegiatan ini untuk pemula bisa dilaksanakan di Telaga Wahyu juga.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya memberikan pandangan bahwasannya untuk pemula nanti tidak perlu menggunakan boot, tapi kita punya alat yang namanya winch. Jadi nanti ditarik tidak pakai boot, itu yang pemula dulu. Kalau nanti sudah intermediate atau advance, baru nanti latihannya di Sarangan.
0: Oh gitu, oke. Nah, tapi selama ini dari Mas Rudi dan kawan-kawan atlet Magetan juga pernah nggak sih belajar di, selain di Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, mungkin di laut?
1: Kalau di laut, enggak.
0: Enggak.
1: Tapi dalam konsep pengembangan olahraga ini nanti memang perencanaan dari divisi kepelatihan, selain pelatihan mandiri kita di Pengkap, nantinya anak-anak yang sudah intermediate atau advance mau tidak mau memang harus juga berlatih di Puslada.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Notabene fasilitas kemudian peralatan sudah ada. Kemudian nanti kita juga akan coba coaching klinik teman-teman atlet-atlet dulu. Saya yang waktu masih ngurusi ski 2010-2011 masih kecil-kecil. Sekarang kan sudah senior semua, sudah pelatih semua. Nanti sesekali kita undang untuk melatih atau coaching klinik juga di Magetan. Harapannya seperti itu nanti.
0: Untuk pelatihnya berapa kalau di Magetan sendiri?
1: Kalau di Magetan, divisi kepelatihan ada 3 orang. Yang notabene dulunya adalah mereka-mereka ini, 3 orang itu atlet-atlet kita yang 2010-2011 sudah nasional.
0: Oh gitu. Ya. Tapi ini saya pengen tahu nih, prestasi yang sudah didapat oleh atlet ski Kabupaten Magetan.
1: Atlet Kabupaten Magetan dulu waktu kepengurusan saya pertama kali di Pesawi ya, Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Pengkap Magetan, itu kalau untuk urusan kejurda Piala Wali Kota atau Piala KONI Jawa Timur ya sudah luar biasa. Bahkan untuk kejurnas itu kejurnas kedua yang saya ingat, atlet Magetan itu termasuk penyumbang medali terbanyak untuk Jawa Timur selaku juara umum.
0: Luar biasa ini ya. Tapi dari prestasi itu yang paling berkesan itu apa?
1: Yang paling saya sangat berkesan sampai hari ini saya ingat itu yang kejurnas kedua. Jadi kejurnas kedua ini karena kita all out adalah biaya mandiri. Biaya mandiri untuk kejurnas kedua ini karena tingkatan mapping, kemudian waktu itu Jawa Barat sama DKI itu mapping di atas kertasnya ini pasti juara umum kembali. Akhirnya saya coba memberikan apa ya, kepercayaan kepada orang tua atlet waktu itu. Kita enggak usah berangkat saja, anak-anak kelihatannya berat nanti persaingannya, tapi saya meyakini anak-anak bisa karena mental, kemudian apa, keberanian itu yang memang saya didik dari awal. Kemudian saya minta izin ke orang tua waktu itu, udah anak-anak saya bawa ke Surabaya, coba saya TC, nanti nilainya seperti apa tak sampaikan ke orang tua masing-masing. Waktu itu saya naik bus dari Mospati, saya masih ingat itu, sama anak-anak.
0: Masya Allah, perjuangan bus,
1: bawa papan. Kemudian sampai sana itu beli bensin, dut, but, anak-anak saya latih. Pokoknya ini bukan latihan, tapi sudah pertandingan. Saya bilang seperti itu. Saya pengen lihat dari masing-masing anak-anak ini di kelas tertentu skormu berapa. Setelah satu hari skor muncul, saya langsung telepon orang tua masing-masing. Saya menjamin anak-anak ikut ke jurnas pasti dapat medali waktu itu. Itu betul Pak, betul. Wes, gini aja, datang ke Surabaya, bawakan baju, besok kita berangkat ke Jakarta. Saya booking tiket pesawat waktu itu untuk anak-anak. Kemudian orang tua datang ke apa, untuk bawa pakaian dan lain-lain. Besoknya berangkat ke Jakarta. Sebelumnya memang malam di Surabaya saya memang briefing anak-anak, siapa yang dulunya di kejurnas pertama dapat medali emas, perak atau perunggu, ini harus naik semua. Waktu itu akhirnya anak-anak berangkat, saya malah tidak ikut waktu itu. Didampingi dari Pengprov dan KONI Jatim yang ke Jakarta. Saya hanya mapping by phone waktu itu, gimana Wah, hasilnya malah luar biasa waktu itu. Jadi yang dulunya dapat medali perak sekarang jadi medali emas.
0: Wah, luar
1: dulunya biasa. Dulunya perunggu jadi medali perak. Itu yang sangat
0: ini yang menjadi bangga. Seharusnya Koni sama Deborah Magetan ini harus mensupport dia kan. Ya. Seharusnya kalau saya jadi bupatinya, wis tak belikan skateboard baru nih ya. Tak belikan peralatannya semuanya ya kan.
1: Betul. Itu yang sebenarnya untuk pengembangan olahraga itu sebenarnya yang kami harapkan seperti itu. Karena khususnya Magetan, untuk cabur satu ini itu punya dua sisi mata uang sebenarnya. Selain dari kegiatan olahraga, ternyata selama saya latihan di Sarangan itu menumbuhkan animo pengunjung. Setiap hari apa kita latihan itu sampai punya penonton khusus.
0: Oh,
1: datang gitu. Jadi kok udah latihan ya pengen lihat,
0: pengen lihat,
1: pengen lihat. Sebenarnya itu. Kemudian tidak memungkiri memang setiap kegiatan apapun, baik olahraga apapun sebenarnya, pemerintah daerah khususnya yang pengembangan rencana ke bidang olahraga ini dengan dinas apapun itu memang jadi faktor pendukung utama.
0: Pendukung utama.
1: Setelah saya mengalami sekian tahun berkecimpung di dunia ski air, memang faktor itu penting sekali.
0: Oh, gitu.
1: Dukungan terutama untuk fasilitas, peralatan ataupun hal yang lain saya sampaikan terkait TC dan sebagainya, karena itu memang butuh anggaran.
0: Oh gitu. Nah, saya juga penasaran nih perasaannya jenengan, ya kan? Ini membawa nama Magetan loh ya. Ini yang di nota bandnya itu Magetan itu kota kecil ya kan?
1: Iya.
0: Ini gimana perasaannya jenengan?
1: Di ujung lagi.
0: Iya, di ujung ini. Gimana perasaannya jenengan?
1: Saya perancaannya ya campur aduk malah ini. Sebenarnya bahkan hanya segelintir orang sebenarnya yang tahu. Jadi semenjak saya mengurus ski air sampai menelurkan 5 atlet nasional waktu itu dari dinas Dirpak Disparbudpora waktu itu. Jadi satu kedinasan itu. Ada tawaran tahun 2014 itu untuk mengikuti penilaian pelatih berprestasi tingkat provinsi. Waktu itu saya sampaikan ke Pak Kepala Des waktu itu, enggak usah saja loh Pak, wong apa yang ikut seleksi ini pelatih-pelatih PON, pelatih-pelatih SEA Games loh. Masa saya pelatih sekelas masih di apa kejunda gitu aja masa diikut. Enggak apa-apa Mas Rudi, ikut saja, yang penting ikut. Ya sudah Pak, didaftarkan saja, yang penting ikut saja, enggak apa-apa waktu itu.
0: Oh iya.
1: Kemudian setelah saya didaftarkan oleh Disparbudpora, akhirnya tim penilai dari Jawa Timur itu datang, termasuk dari UNESA juga itu.
0: Oh gitu, ya, dari kampus UNESA.
1: Dari kampus UNESA Surabaya yang jurusan olahraga, kemudian dari KONI Jatim, dari teman-teman wartawan juga, itu datang ke rumah. Jadi penilaiannya ini memang harus di lokasi langsung yang dinilai waktu itu. Ya saya ungkapkan semua seperti apa yang diberitakan kemarin bahwa kita latihannya ya memang pakai papan, betul, papan kayu buatan sendiri, kemudian talinya ya tali seperti ini. Saya juga tidak ada basic dalam dunia pendidikan olahraga, lu cara melatihnya gimana kok sampai punya juara nasional dan sebagainya, saya sampaikan memang. Nah, setelah penilaian itu akhirnya di, kalau tidak salah, di Hornas dan Pomda di Gresik waktu itu saya dikabari dari dinas Disparbudpora, Mas Rudin jenengan masuk nominasi. Saya tidak percaya waktu itu. Masuk nominasi, akhirnya dapat penghargaan pelatih berprestasi tingkat Jawa Timur.
0: Oh gitu.
1: Langsung oleh gubernur itu.
0: Nah, tapi kalau saat ini menurut Mas Rudi sendiri, apa ya yang menjadi kebutuhan terbesar para atlet di Magetan ini?
1: Kalau khususnya cabur ski air yang jelas adalah fasilitas. Hanya itu saja. Karena kalau untuk SDM, Magetan itu punya semuanya. Jelas punya semuanya. Yang pertama dari sisi pelatih, bahkan kita dirujuk kemarin untuk Porprov itu hampir seperempat kabupaten yang mengikuti Porprov itu yang latih saya semua itu.
0: Masya Allah.
1: Itu yang pertama. Kemudian untuk SDM yang lain terkait cabur ini juga, masalah pengadaan speedboat, maintenance engine speedboat itu yang bisa cuma anak-anak Magetan semua itu.
0: Masya Allah, luar biasa. Saya sampai geleng-geleng nih, Masya Allah, luar biasa. Mas Rudi ini loh, wah ini kayaknya menjadi contoh yang terbaik di Kabupaten Magetan nih kan. Nah, kalau saat ini Mas Rudi ya, mungkin warga Magetan, ya kan, yang mungkin punya anak atau mungkin saudara yang pengen menjadi atlet atau mendaftarkan untuk kegiatan ski air ini, gimana caranya?
1: Yang jelas yang perlu kami sampaikan terkait sudah adanya Pengkap Pesawi, Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia di Kabupaten Magetan. Saya pribadi berharap cabur ataupun kegiatan olahraga ini akan berkembang kembali di Magetan. Kemudian yang kedua, memberikan harapan yang besar untuk anak-anak nantinya, calon-calon atlet khususnya yang masih sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah ataupun atas, ini memberikan kesempatan untuk lebih punya prestasi di bidang non akademiknya. Itu yang pertama. Kemudian bisa jadi portofolio mereka lah nanti, Pak. Menjadi portofolio mereka untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan selanjutnya. Dan kami berharap kolaborasi kami dengan Dikpora yang dulunya tidak ada sama sekali, keterlibatan untuk lebih bisa menjaring regenerasi atlet-atlet yang punya potensi nantinya di Magetan. Kita nanti fokus kegiatan, bahkan untuk tempat apa ya, tempat kita ngumpul bareng itu saya kemarin minta di Sarangan. Memang nanti kalau memang tidak ada anak-anak yang pengen, ya sudah, kalau kita sudah on latihan setiap hari apa, pasti mereka nanti akan melihat dulu. Karena proses pelatihan di ski air saya sudah menyampaikan ke teman-teman pengurus, khususnya yang di bagian kepelatihan, mendidik anak bermain ski itu harus happy. Jadi pertama memang harus dikenalkan dulu, dari melihat, diajak seneng, mereka happy, baru kita ajak latihan, baru nanti kita notice bagaimana berkelanjutannya.
0: Nah, jadi mungkin itu ya pesan untuk warga Magetan yang mau daftar, boleh ya Mas? Mau nonton boleh, juga boleh. Latihannya boleh. Hari apa aja kalau boleh tahu?
1: Kalau kita rencana mapping di Senin sama Kamis dulu, karena kita menghindari weekend. Nanti misalkan dikondisikan kita menuju Popda ataupun menuju Porprov nantinya perlu intensif, ya nanti akan kita intensifkan mungkin di 3 kali seminggu juga.
0: Oh gitu. Jadi nanti bisa nonton dulu ya, siapa tahu nanti untuk pendengar atau para penonton YouTube kita mungkin tertarik untuk belajar ski air ya, ini bisa nonton di hari Senin dan juga Kamis ya. Dan nanti bisa menghubungi Mas Rudi atau mungkin Radio Rahasia FM, nanti kita sampaikan ke Mas Rudinya begitu ya. Nah, Mas Rudi, ini setelah perjalanan dari berani mencoba dengan peralatan seadanya tadi ya kan. Ini membuat papan kayu dari kayu jati sampai akhirnya menjadi atlet berprestasi nya Kabupaten Magetan. Terus apa ini target terbesarnya Mas Rudi ke depannya?
1: Target terbesar adalah munculnya atlet dari Magetan, khususnya cabur ski. Itu minimal nanti mewakili Jawa Timur di PON ataupun nanti di SEA Games. Harapan saya seperti itu. Karena memang setelah saya terjun sekian puluh tahun di dunia cabur ini, regenerasi atlet itu ternyata harus terus berlanjut, karena memang tidak bisa stagnan, regenerasinya harus berkelanjutan. Nah, bibit unggul termasuk karena sudah ada venue, sudah ada SDM yang ada di Magetan, kami berharap percepatan ke arah itu, mappingnya beberapa tahun ke depan sudah muncul atlet yang punya prestasi di tingkat nasional. Ataupun internasional dari Magetan.
0: Oke. Nah, tapi kalau harapan dan kesan-kesan terbesar Mas Rudi untuk kemajuan olahraga air di Kabupaten Magetan,
1: kita sudah ada Sarangan, kita sudah ada
0: Telaga Wahyu,
1: bahkan konsep embung dan sebagainya juga sudah mulai berkembang juga di Magetan. Harapannya dari kegiatan olahraga khususnya dunia air, saya rasa ini harus di mapping betul. Karena potensi untuk lokasi sudah ada. Dari climate cuacanya pun, selain untuk kegiatan olahraga, untuk kegiatan berwisata juga oke. Harapan kami memang Pemkab, kemudian stakeholder atau kedinasan yang sekiranya terkait dengan kegiatan olahraga, itu bisa mendukung penuh. Bisa mendukung penuh. Harapannya dari beberapa kegiatan yang telah diikuti, baik sekelas Popda ataupun Porprov, mappingnya harus lebih detail agar dalam pembiayaan itu tidak ada ketersia-siaan. Memang cabur ski ini kan tidak semua kabupaten punya. Seluruh Jawa Timur paling sekarang yang sudah terdaftar resmi di Pengprov baru ada 8. Itu pun kan tingkat persaingannya masih kecil. Kemudian biasanya kalau dalam sebuah kejuaraan medali yang diperebutkan karena ada beberapa kelas itu lebih banyak.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Prosentase untuk prestasi itu lebih besar daripada mungkin cabur-cabur yang lain perlu biaya besar, tapi konsepnya masih tim atau beregu, dan kans untuk apa persaingannya dengan kabupaten yang lain masih besar.
0: Oh gitu. Ya. Nah, ini terakhir nih untuk pesan untuk anak muda di Magetan, Mas Rudi ya, dan juga para pendengar Rasi Media yang memiliki mimpi tetapi masih ragu untuk memulainya. Nah, ini bisa memberikan motivasinya ya kan, karena Mas Rudi sangat luar biasa dari mulai babat, intinya adalah yang babat Magetan itu adalah Mas Rudi begitu.
1: Ya, intinya tidak usah, yang penting tidak punya perusahaan, perasaan ragu lah. Karena saya menjalani ini memang dari tidak tahu sama sekali, tapi akhirnya bisa expert di bidangnya. Dan ini memang perlu waktu, yang harus punya passion tersendiri, ya sabar, kemudian punya perasaan arah kesenangan ke situ, akhirnya timbul menjadi hobi. Yeah. Harapan kami potensi Magetan itu banyak. Banyak sekali potensi Magetan yang bisa dikembangkan itu banyak. Harapan kami selaku generasi yang bisa melanjutkan kembali untuk yang muda-muda, Gen Z lah sekarang. Untuk anak-anak Gen Z itu bisa melirik hal yang kecil yang bisa sekiranya dijalankan, dan itu akan menjadi sebuah tumbuh kembang seiring jalan yang akhirnya bisa menjadi besar. Karena salah satu kiatnya adalah punya komitmen sebenarnya. Kalau sudah punya komitmen ke arah situ, biasanya perkembangan itu bisa disegerakan.
0: Oke.
1: Komitmen yang harus kita betul-betul kita perkuat.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Mas Rudi ya sudah datang ke Radio Rahasia FM, memberikan kabar ya. Semoga nanti pemerintah Kabupaten Magetan segera merealisasikan untuk memberikan bantuan ya. Untuk alat-alatnya
1: kita tunggu-tunggu itu.
0: Siapa tahu nanti setelah podcast ini nanti kita share ke pemerintahan supaya bisa dilirik oleh Kabupaten Magetan ya, apalagi sebentar lagi hari olahraga nasional ya kan Mas Rudi. Ya semoga atlet-atlet di Kabupaten Magetan semakin banyak ya, menggantikan Mas Rudi ya kan. Jadi semoga tumbuh lagi atlet-atlet yang berprestasi tentang ski air di Kabupaten Magetan. Ya,
1: sekali lagi terima kasih.
0: Satu ada lagi tambahan yang mungkin nanti bisa disampaikan.
1: Magetan dikenal juga dengan kota wisata.
0: Betul.
1: Potensi olahraga air sudah tumbuh dan ada. Kami berharap ke pemerintah daerah, karena saya sudah kemarin coba melihat kegiatan-kegiatan yang sama juga di lingkup khususnya olahraga air. Magetan masih punya satu lokasi yang nantinya bisa untuk wisata dan olahraga adalah water spot tourism. Ya, kita punya satu titik potensi, kemarin juga sudah saya sampaikan dan saya coba kasih masukan rencana perencanaan. Harapannya ini nanti menjadi sesuatu yang besar buat Magetan juga. Kami berharap timbulnya water spot dengan konsep yang saya sounding kemarin menjadi salah satu kegiatan wisata, tapi juga menjadi salah satu kegiatan olahraga. Kami berharap Pemkab kalau memang mendukung, kami selaku Pemkab Pesawi ataupun saya nanti juga dengan Pemprov siap untuk melakukan sebuah kejuaraan setingkat internasional.
0: Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Rudi ya. Wah, ini harapan yang sangat luar biasa dan juga hasil yang sangat maksimal banget. Jadi untuk sahabat Rasi, jangan lupa untuk share ya untuk video-video yang nanti kita upload ya di YouTube-nya Rasi Magetan. Jangan lupa untuk like dan juga komen sahabat Rasi. Tentunya kita berikan apresiasi kepada Mas Rudi yang sudah memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga Magetan khususnya ya. Ketemu lagi di podcast Mbah Karso selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Rudi.
1: Sama-sama.
0: Dan kita berdua mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Power Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
9: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
9: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
7: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
9: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Randy. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Ya, ponya.
6: Takut aku, Mbak.
5: Takut apa to?
6: Radio ke saiki iso visual lho, Mbak.
5: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
6: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
5: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
5: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, kembali lagi bareng Mbah Karso. Kali ini tidak sendirian lagi, karena kita menghadirkan narasumber yang mungkin kalau para sahabat Rasi lagi dengerin Radio Rasi FM pasti inget kata Optik Sri Rezeki. Nah, tentunya kita akan membicarakan tentang yang namanya kacamata, ya. Nah, tentunya di samping saya, sahabat Rasi Media, ya, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Optik Sri Rezeki Barat, ya. Kita kenalan dulu, ada Ibu Narsiti. Halo, Ibu.
1: Halo juga.
0: Gimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Untuk Mbak Karso sendiri, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat ya, Ibu, ya.
1: Nah, terima kasih atas undangannya ke sini.
0: Alhamdulillah. Nah, ini ada Ibu Narsiti, ini adalah sebagai ownernya atau pemiliknya Optik Sri Rezeki, sahabat Rasi, ya. Jadi yang mau beli kacamata, ya, langsung saja, ini ada diskon banyak sekali seperti iklannya di Radio Rasi Media, bahwasanya ada potongan dan juga harga khusus untuk panjenengan yang mau ganti kacamata atau beli kacamata, Ibu, ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
1: Tunggu kehadirannya di Optik.
0: Betul, betul. Nah, Ibu, ini saya boleh tahu nggak sih, Bu, Optik Sri Rezeki itu alamatnya di mana sih, Ibu?
1: Untuk Optik Sri Rezeki sendiri alamatnya di Jalan Raya Tepon, tepatnya di depan Polsek Barat,
0: Kecamatan Barat. Barat, iya. Mas Pati, ya, Ibu,
1: Mas,
0: ya.
1: Mas Pati ke utara, nanti ada rel kereta itu, terus lanjut nanti ada tugu, kita belok kanan baru sekitar 100 meter. Sampai pokoknya patokannya itu Polsek Barat, depannya pas nanti ada merah putih itu Optik Sri Rezeki.
0: Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu, Optik Sri Rezeki itu berdiri tahun berapa kalau boleh tahu?
1: Untuk Optik Sri Rezeki sendiri ya 5 tahun dari sekarang, kurang lebih berarti tahun 2020-an.
0: Iya, betul. Wah, itu luar biasa. Semoga nanti tetap
1: cuman
0: bertahan.
1: Dan kita sebelumnya alamnya di sebelah timurnya Polsek, di depan Polseknya.
0: Sekarang pindah depan Polsek.
1: Tahun ini.
0: Oh gitu, ya. Semoga saja nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mau membutuhkan kacamata, ya, Ibu, ya. Nah, Ibu, saya pengen tanya lagi nih. Sebenarnya kenapa sih banyak orang yang baru kepikiran ganti kacamata ketika penglihatannya sudah mulai buram, ya? Karena kadang banyak orang beli kacamatanya itu nunggu parah dulu, nah baru beli. Nah, sebenarnya sudah mulai ada keluhan begitu. Gimana itu, Bu?
1: Itu sih sebenarnya menurut saya sih kurang aman harusnya. Kita itu tetap melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Itu soalnya periksa mata optik, periksa mata di optik itu alatnya udah pakai komputer, udah ada tenaganya, terus gratis tis loh di situ.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Nanti bisa tahu lebih dini kondisi kesehatan matanya, mungkin nanti ada yang kabur jauhnya atau kabur dekatnya itu.
0: Jadi gitu.
1: Untuk baiknya memang dilakukan pemeriksaan lebih awal, jadi tidak nunggu harus tidak nunggu penglihatannya buram, atau bahkan itu nanti kalau tahu-tahu udah buram takutnya tahu-tahu udah parah gitu.
0: Iya, betul. Tapi kalau boleh tahu, berarti setiap ada pembeli yang datang ke Optik Sri Rezeki, ya, Ibu, ya, ini berarti untuk yang mau ngecek penglihatannya itu bisa dicek di situ gitu, ya, Ibu, ya?
1: Bisa langsung. Jadi kita setiap ada customer datang, kita mesti kita tawarin periksa. Jadi sekali, maksud saya tidak harus beli, jadi mungkin baru periksa dulu gitu juga nggak apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Jadi yang ke Optik Sri Rezeki, apalagi kalau mau beli itu pasti didasari dengan hasil pemeriksaan itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kita dasarnya untuk pembuatan kacamata dari hasil kita periksa itu.
0: Bahasa. Oh gitu. Tadi kalau di awal kan ketika kacamata kita sudah mulai buram, ya, Ibu, ya. Tadi kan kalau nunggu sampai rusak kan tidak aman, ya.
1: Aman.
0: Nah, tapi kalau kacamata kita masih bagus, apakah juga harus rutin melakukan pengecekan gitu, Ibu, atau penggantian berapa bulan atau tahun mungkin?
1: Untuk ini kan itu kacamatanya masih bagus, ya. Itu pengecekan aja. Jadi kalau misalnya ukurannya memang belum berubah, masih nyaman, itu tidak harus ganti. Tapi yang penting diperiksa dulu ukuran minusnya atau mungkin plusnya itu masih tetap atau ada penambahan atau mungkin ada penurunan. Jadi memang dipentingkan pemeriksaan itu dulu. Masalah mau ganti atau enggaknya itu nanti untuk langkah selanjutnya
0: gitu. Oh gitu, Jinji. Ya, alhamdulillah, berarti itu tergantung pemiliknya mau ganti modelnya juga bisa.
1: Betul, di sana itu tersedia banyak banget model frame itu. Bahkan kita itu kacamata yang paling murah untuk saat ini ada loh, kita di paling murah itu hanya 75.000 aja.
0: Wow.
1: Untuk saat ini
0: berarti uang saya cukup ini, Bu ya. Saya mau ke sana kalau gitu ya.
1: Boleh, boleh, Pak Karso.
0: Karena saya sudah membuktikan sendiri. Kemarin saya juga membelikan istri saya itu beli di sana. Alhamdulillah pelayanannya ramah.
1: Terima kasih.
0: Pengecekannya bagus, terus hasilnya pun ternyata lebih cepat dari yang dibayangkan juga.
1: Terima kasih. Tapi kalau misalnya ya Mbak Karso nih, kita kalau misalnya masih kurang bagaimana atau modelnya mungkin kurang banyak pelayanannya, boleh kita dengan senang hati menerima saran.
0: Oh gitu. Nah, tapi kalau Optis Sri Rezeki sendiri apakah juga melayani konsultasi gitu, Ibu?
1: Oh, boleh. Konsultasi bisa di langsung ke Optik juga boleh, bisa lewat WA itu yang tercantum di itu di 082 139 983 025, itu bisa konsultasi lewat WA gratis itu juga.
0: Oke, siap, nanti kita sepilkan di sini ya Ibu ya. Nanti boleh, bisa boleh, ditonton boleh. Oleh pendengar Radio Rahasia FM untuk nomor yang bisa dihubungi ke Optik Sri Rezeki. Nah, Ibu kalau boleh tahu, kalau kita mengenakan kacamata ya Ibu ya. Ini idealnya pemeriksaan mata rutinnya itu atau pengganti lensanya itu setiap berapa tahun atau mungkin ada tambahan minusnya atau plusnya kayak gitu Ibu?
1: Untuk idealnya pemeriksaan sih itu setahun dua kali atau idealnya 6 bulan sekali. Cuman kalau untuk penggantian kacamata itu nggak mesti, tergantung kondisional ya bahkan saya.
0: Iya,
1: soalnya begini, kadang belum 6 bulan kacamatanya udah rusak.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang anak-anak muda itu kadang atau ukurannya udah berubah, kacamatanya udah nggak enak, itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Untuk rutinnya itu sebaiknya 6 bulan sekali. Misalnya pemeriksaan 6 bulan sekali tapi kacamatanya masih bagus, ukurannya belum naik, itu juga tidak ada keharusan untuk ganti kacamata. Atau sebaliknya Mbak Karso, misalnya gini nih, baru 3 bulan mungkin putra atau putri Mbak Karso, mungkin ada yang baru 3 bulan tapi anaknya mungkin gak rajin, kacamatanya udah gores nih, atau mungkin kena apa gitu patah, atau mungkin karena mungkin tiap hari ya Mbak Karso ya, mungkin betul, di depan gadget atau apa itu, aduh kok kacamata udah gak enak ya, itu sebaiknya tetap periksa. Jadi begitu.
0: Oh gitu, berarti harus tetap rutin ya. Mungkin kalau semula sudah periksa beli kacamata, terus 6 bulan ada keluhan mungkin kok kurang jelas lagi, nah atau mungkin pusing,
1: boleh
0: itu bisa periksa lagi,
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Bisa,
0: nah,
1: bisa.
0: Kalau boleh tahu ada garansinya nggak Bu?
1: Gini, kita ada yang jenis kacamata memang bergaransi, itu ada kayak kalau memang yang jenisnya bergaransi, bahkan ada Lomba Karsa yang anti patah. Kalau anti patah itu patah itu betul-betul diganti baru itu. Tapi khusus ya memang yang jenis bergaransi anti patah. Tapi kalau yang harga 75.000 terus tenang kita garansi dong.
0: Masa harga 75, itu sesuai dengan kualitas
1: betul,
0: barangnya Ibu.
1: 75.000 minta garansi, tadi saya cari kemana
0: gitu. Kalau yang ati patah ini sendiri, kemarin saya juga lihat kontennya mbaknya itu, kalau nggak salah itu saya lagi scroll-scroll, loh ini mbaknya yang ini kayaknya gitu, bikin
1: betul ada juga yang anti patah.
0: Kalau
1: gitu,
0: anti patah berarti aman ya Ibu ya?
1: Aman sekali,
0: setahun
1: itu
0: pun juga aman gitu ya.
1: Terus ini Mbak Karso, untuk pemakaian memang kita biasanya untuk menjaga karena kalau kacamata itu kalau digaransi ya Mbak Karso itu kadang juga susah. Jadi memang untuk garansi itu tertentu aja. Terus juga biasanya kita kasih apa ya, sekitar penyuluhan gitu ke si pemakai saat membeli. Jadi kita kasih saran untuk pemakaiannya bagaimana, perawatannya bagaimana gitu. Jadi kalau nggak dipakai juga harus dimasukkan ke kotak. Dari Optik itu udah komplit loh Mbak Kaswa, dapat kotak, dapat pembersihnya, dapat lapnya gitu. Jadi aman sekali. Terus jangan ditaruh sembarangan juga Mbak Kaswa, atau kalau pemakaiannya mungkin kalau kita mau pakai kacamata saat pakai helm, itu harus kacamatanya dulu baru helmnya. Sebaliknya kalau mau lepas sih, itu harus helmnya dulu baru kacamatanya.
0: Jadi kacamatanya,
1: kita mesti kasih penyuluhan atau arahan gimana caranya merawat kacamata supaya awet gitu Mbak Karso.
0: Tadi Ibu kan sempat menyinggung bahwasanya ketika beli kacamata di Optik Sri Rezeki akan mendapatkan pembersih dan juga lapnya.
1: Iya betul, nah, kotaknya ini juga nih.
0: Wah, sekalian kotak pengamannya berarti betul. Ya. Nah ini kalau boleh tahu Ibu, untuk membersihkan sendiri kacamata itu bisa dilakukan berapa hari sekali atau gitu, ketika remaja kayak gitu.
1: Kalau untuk pembersihan sih Mbak, memang nggak terlalu boleh terlalu sering digosok-gosok ya. Terus untuk pembersihan sendiri juga ada tekniknya sendiri, cara membersihkan bagaimana, cara ngelapnya bagaimana. Karena apa Mbak Karso, kalau terlalu sering dibersihkan nanti apalagi kalau tekniknya salah nanti malah gores. Jadi bagusnya ya sebenarnya kalau membersihkan itu setiap saat atau saat kotor, tapi nggak boleh terlalu sering-sering malah.
0: Gitu. Nah, tapi kalau mungkin para pelanggannya Optik Sri Rezeki ketika beli kan dapat pembersih dan juga lapnya itu Ibu. Nah, ketika mereka kehabisan untuk pembersihnya, apakah juga bisa beli di Optik Sri Rezeki?
1: Oh, bisa banget.
0: Oh, bisa.
1: Tersedia, murah lagi pembersih sama lapnya. Tapi kalau waktu saat beli, saat bareng beli kacamata itu dapat semua gratis loh. Jadi lap kotak itu gratis. Cuman kalau misalnya lapnya hilang nih, udah atau udah rusak, pembersihnya habis itu bisa beli setiap saat itu.
0: Oh gitu. Berarti kalau ketika kita membersihkan kacamata dengan tisu atau dengan air, berarti tidak akan merusak kacamatanya ya Ibu?
1: Betul, bukan rusak sih Pak Anu Mbak Karso, cuman kurang aman. Soalnya kalau tisu itu maka apalagi tisu pakai air ya Mbak Karso, itu nanti tisunya mesti akan nempel. Apalagi kadang kalau ibu-ibu malah pakai jilbab itu nggak betul gini, banget. Bapak-bapak juga kadang gitu pakai baju bapak.
0: Iya, saya ketemunya apa pakai itu.
1: Itu sangat tidak disarankan karena di Optik Sri Rezeki sendiri kalau lapnya itu khusus, jadi kalau memang lapnya rusak nanti beli juga murah sekali.
0: Oh gitu. Ya. Nah, tapi ini dikasih bocoran Bu untuk pendengar Radio Rahasia FM untuk bulan September ini
1: mana
0: ada
1: sih,
0: promo apa aja di Optik Sri Rezeki kalau boleh tahu.
1: Untuk bulan September ini mungkin kita memang lagi menampilkan model-model baru sama untuk yang di promo itu ya kacamata mulai 75.000 aja. Terus nanti kalau yang kesana itu nanti ada diskon itu 10-20%. Tapi modelnya baru-baru banget ini.
0: Wah ya, ini buruan nih ya. Jadi untuk sahabat terasi, jadi untuk sahabat terasi yang mau cari model yang terbaru ya kan, langsung saja cus ya ke Mbarat. Kalau nggak tahu nanti Mbak Karso temenin ya Bu ya.
1: Baik.
0: Nah ini sedikit Bu. Boleh. Adakah diskon khusus untuk para pendengar Radio Rahasia FM ketika datang ke sana? Saya tahu informasinya dari Rahasia FM. Itu ada diskonnya enggak Bu?
1: Ada deh, nanti tak kasih deh.
0: Wih, ini khusus
1: untuk pendengar. Yang penting menyampaikan aja kita pendengar setia Radio Rahasia FM.
0: Oh gitu, oke. Nah Bu, ini kadang kan ya Bu, anak muda sekarang kan gaul-gaul ya Bu ya. Kadang, aduh kok pakai kacamata tuh, kurang gaul. Nah, apakah ada alternatif lain selain menggunakan kacamata?
1: Boleh.
0: Soft lens mungkin?
1: Ada, di sana juga tersedia soft lens minus. Mungkin untuk biasanya cewek nih kalau pakai kacamata jadi nggak pede, apalagi kalau ke pesta gitu biasanya cari-cari soft lens. Di Optik Sri Rezeki juga tersedia soft lens. Dari yang normal aja sampai yang minus. Untuk warnanya juga ada, mau yang clear, bening, tanpa warna, atau mau yang berwarna juga.
0: Oh gitu.
1: Ada di sana.
0: Berarti tampilnya tetap kece ya. Jadi untuk sahabat terasi, selain kacamata di sana juga menyediakan solusi Anda biar lebih cantik dan menawan ya.
1: Baik.
0: Nah, Ibu, untuk penanganan ketika ada pelanggan yang datang itu yang menangani pemeriksaan itu ibunya sendiri atau ada petugas khususnya gitu, Ibu?
1: Untuk sekali waktu nanti bisa saya sendiri, tapi untuk memang untuk pemeriksaan itu biasanya saya sendiri khusus yang bagian periksa itu.
0: Oh gitu. Oke, berarti nanti ketemu langsung sama ibu ya kan. Nah, Ibu, kalau bicara soal kacamata itu kan kadang enggak tahu di jalan itu kadang kena debu terus tergores kayak gitu. Nah, itu apakah bisa diperbaiki atau tidak itu, Ibu?
1: Jadi gini ya, pertanyaannya Mbak Karsa tadi ada dua ya. Yang satu kena debu, yang satu tergores. Kalau yang kena debu itu bisa dibersihkan tadi pakai lap sama cleaner khusus dari Optisi Jeki. Tapi untuk kalau kacamata yang sudah gores itu ibaratnya tangan itu udah luka, jadi itu nggak bisa diperbaiki. Jadi bagusnya gitu, memang harus periksa dan ganti lensa. Makanya harus hati-hati merawat lensanya supaya tidak gores gitu.
0: Oh gitu. Nah, tapi kalau penyimpanannya ketika di rumah tidak dipakai seperti apa nih, Ibu, kalau boleh? Ada sarannya dari jenengan, monggo.
1: Untuk penyimpanan kacamata yang enggak dipakai itu dimasukkan dalam kotak, dibungkus dengan lapnya itu, kotak ditutup. Itu di baik di rumah maupun misalnya adik-adik yang mungkin ke sekolah atau mungkin Mbah Karso sama istri pas pergi itu kalau enggak dipakai bisa dimasukkan dalam kotak, dimasukkan tas juga aman.
0: Oh gitu.
1: Karena kita kotaknya pakai yang hard cash.
0: Oh gitu.
1: Jadi aman di mana aja.
0: Aman dibawa di manapun, ditaruh tas pun juga aman tuh, begitu.
1: Kalau memang gores itu memang ya harus dibawa ke optik mungkin. Terus kalau misalnya gini ya Mbak Karso, mungkin frame-nya masih bagus nih tapi kok lensanya gores, ganti lensa aja juga boleh.
0: Oh gitu. Oke oke. Berarti lebih simpel ya dan
1: sesuai
0: lebih
1: kebutuhan aja. Gitu.
0: Nah, mungkin para penontonnya ini juga lanjut usia ya, Ibu ya. Ini kalau boleh tahu di Optik Sri Rezeki apakah juga ada kacamata baca?
1: Ada kacamata baca ada juga.
0: Oh gitu. Itu kalau kacamata baca itu apakah dilakukan pemeriksaan juga atau gimana?
1: Tetap kita semua tetap pakai pemeriksaan Mbak Karso. Karena apa? Kadang orang datang ya Mbak Karso ya, Mbak saya mau beli kacamata baca, tapi kadang beliau itu yang dimaksud kacamata baca itu kadang ya untuk membaca itu kadang juga lihat TV, kadang juga baca buku. Bilangnya itu kacamata baca. Kadang juga gini Mbak Karso, kenapa harus pakai pemeriksaan? Kadang beliau jauhnya juga kabur, ada gangguan itu, kadang kabur kadang kurang, tapi beliau bilangnya beli kacamata baca gitu. Jadi tetap kita kasih pemeriksaan dulu.
0: Oh gitu. Tetap ada pemeriksaan ya, seperti beli kacamata jarak jauh ataupun dekat begitu.
1: Betul, okay. Tetap diperiksa dulu lah. Nanti setelah hasil pemeriksaan selesai Mbak Karso, kita konsul sama customernya. Bapak, Ibu ini mau belinya kacamatanya yang bagaimana? Mau yang untuk khusus baca dekat atau untuk jauh sama dekat gitu Mbak Karso. Nanti
0: gitu.
1: Kita konsul sesuai kebutuhan customer begitu.
0: Nah, kalau untuk masyarakat di Kabupaten Magetan yang sering kerjanya kayak mbak-mbak ini kan di depan layar gitu ya, itu harus menggunakan kacamata seperti apa biar matanya tetap aman gitu, Ibu?
1: Itu untuk ini kakak-kakak memang sekarang itu kita nggak bisa dari anak-anak,
0: iya,
1: bahkan sama orang tua itu nggak bisa lepas dari yang namanya HP, komputer atau gadget itu ya, Pak.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi Mbak Karso mungkin juga gaul. Sekarang sedangnya main TikTokan.
0: Iya, saya ini TikToker.
1: Nah, itu juga gak aman, harus pakai kacamata. Namanya itu anti blue ray. Jadi untuk menangkal radiasi dari gadget. Dan itu juga gak berhenti di itu aja. Nanti untuk yang mau tampil kecil lagi, kan itu di depan gadgetnya Mbak Karso.
0: Iya,
1: makanya
0: betul.
1: Anti blue ray. Tapi kalau bisa mungkin dipakai di luar ruangan, mau ke pantai, mau kemana, pakainya blue chromi. Jadi untuk adik-adik yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng bisa foto-foto dipakai pakai blue chroming begitu. Itu juga tersedia juga di Optik Sri Rezeki begitu, Pak Karso.
0: Kalau boleh tahu di sepil harganya mahal enggak ya, Bu?
1: Waduh, kalau harga sih langsung aja ke sana. Oh, gitu. Tapi kalau di Optik Sri Rezeki itu harganya terjangkau ya, Mbak.
0: Wah, pasti murah.
1: Jangan khawatir, nanti apalagi untuk pendengar Rasi FM nanti dapat diskon lagi.
0: Nah, itu dia. Kan, kemarin kan ada yang tanya, "Mbak, saya mau beli ke sana, tapi takutnya mahal." Saya bilang, "Enggak usah takut. Ya nanti bilang aja yang ngasih tahu Mbak Karso Rasi FM nanti dapat diskon banyak."
1: Aku gitu sekali, ya kan.
0: Nah, Ibu, kita mau tanya lagi ya. Mungkin ketika ada pelanggan yang datang ke Optik Sri Rezeki ya, Ibu ya. Ini setelah beli kacamata, terus Ibu ketika itu waktu itu melakukan pemeriksaan itu ada tipsnya khusus enggak, Bu, untuk yang penderita mungkin jarak jauh atau jarak dekat kayak gitu?
1: Sebentar, ini tip khusus bagaimana?
0: Untuk merawat kacamata dan juga merawat supaya tidak tambah untuk minusnya itu.
1: Itu itu sebenarnya ada juga sih, Pak Isya Mbak Karso. Jadi gini, kita mesti ngasih saya saran untuk pemakaian, terutama mungkin untuk adik-adik itu ya, yang masa pertumbuhan kacamata itu harus dipakai terus. Ya lepasnya mungkin kalau main, mandi, tidur itu. Tapi kadang anak-anak kalau nggak nyaman pakai, udah nggak mau pakai gitu, itu nggak boleh. Jadi kacamata harus dipakai terus gitu. Jadi waktu belajar, waktu mungkin nonton TV, lihat HP, waktu sekolah tetap harus dipakai terus. Itu untuk anak-anak ya, Mbak Karso ya. Jadi untuk usia anak sekolah atau bekerja yang di bawah usia 40 tahun itu mungkin bisa dikasih saran bagaimana supaya tidak nambah begitu ya. Jadi maksudnya bukan tidak nambah ya, tidak cepat nambah.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Juga itu juga ada ini, Mbak. Jadi bacanya itu harus di jarak aman. Juga sinarnya itu harus memadai ya, Mbak Karso ya. Maksudnya kalau dia pakai kacamata tapi bacanya itu di ruang yang gelap, penyinarannya kurang, itu tetap kurang aman. Juga
0: betul,
1: kalau
0: betul.
1: Mungkin bacanya sambil tidur, miring-miring, itu juga nggak bagus. Jadi itu juga mempengaruhi. Jadi yang menyebabkan minusnya naik atau kacamatanya ukurannya tambah itu banyak sebenarnya faktornya. Dari faktor
0: gitu.
1: kebiasaannya. Faktor juga itu yang anggaplah masih usia muda ke dewasa ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau usia tua, Mbak Karso nih, untuk usia 40 ke atas itu sudah faktor U. Jadi susah berharap ukuran turun, Mbak. Mesti biasanya naik. Jadi fungsi kacamata itu bukan menyembuhkan tapi membantu penglihatan ya, Mbak Karso.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu ya. Berarti kalau saya ini berarti faktor U ya.
1: Betul. Jadi faktor U gitu.
0: Oh, iya.
1: Tapi enggak apa-apa, biar tetap tampil muda di Optik Sri Rezeki itu juga tersedia, Mbak. Jadi kacamata itu yang tidak nampak tua. Jadi sepertinya masih single vision aja, Mbak. Tapi sudah double. Jadi enggak ada lengkungnya gitu.
0: Wah, bahaya ini. Berarti saya enggak gaul ya kan?
1: Iya nih. Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir sama faktor U-nya, tetap bisa tampil kece. Itu nanti ada namanya yang kacamata progresif, Mbak. Jadi nanti Mbak tetap bisa tampil muda, Mbak.
0: Oh gitu. Berarti berbagai macam kacamata itu dari yang gaul banget dan gaul-gaulan juga ada ya. Jadi harganya juga dijamin murah-murah di Optik Sri Rezeki.
1: Nah
0: ini mungkin ada tips lagi nggak, Ibu, untuk para penonton kita yang menggunakan kacamata yang belinya di Optik Sri Rezeki ini, ada tipsnya untuk merawatnya lagi ya biar lebih jelas lagi, terus cara menyimpannya yang aman, terus penggunaannya begitu, monggo.
1: Boleh. Jadi gini, saran dari kami untuk kacamata itu pemeriksaan dilakukan baiknya 6 bulan sekali, atau jika ada keluhan bisa sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan mata. Untuk yang kedua, jika dari apa itu teman-teman mungkin sudah pakai kacamata harus dirawat dengan baik, dimasukkan ke kotaknya, dikasih labnya, terus pemakaiannya juga harus rutin, jangan asal-asalan atau dipakai enggak itu juga enggak boleh. Terus kalau udah merasa enggak nyaman, mungkin dipakai itu udah rasa pusing atau udah agak buram, itu harus cepat-cepat melakukan pemeriksaan. Terus juga ini untuk frame-nya juga harus hati-hati supaya dijaga supaya tidak patah, itu juga tidak udah patah maksud saya, itu juga penggunaannya harus hati-hati, enggak boleh pakai tidur, enggak boleh dipakai main bola, itu contohnya kalau anak-anak remaja laki-laki ya Mbak Karso ya. Juga untuk saran Mbak Karso, mungkin kalau yang anak-anak sekarang itu juga banyak juga anak-anak yang pakai kacamata, itu di samping pemeriksaan ke optik itu juga Kak, itu disarankan juga mengkonsumsi sayur atau buah-buahan gitu. Juga gitu, harus dikurangi betul untuk main HP-nya gitu.
0: Didengerin ya, main handphone-nya dikurangin. Enggak setiap waktu harus pegang HP.
1: Terus ini Mbak Karso satu lagi. Jadi untuk pendengar Rasi FM itu hati-hati ya, jangan beli kacamata sembarangan, apalagi beli kacamata tanpa pemeriksaan. Betul. Itu ibaratnya ibaratnya sakit, tapi beli obatnya itu enggak periksa dokter dulu, jadi beli obatnya sembarang itu juga sangat fatal Mbak Karso. Karena jadi kami anjurkan sekali sebelum beli kacamata itu dilakukan pemeriksaan di optik yang berizin resmi, terutama kalau di barat itu memang yang berizin resmi itu baru ada satu optik Sri

0: Jadi kalau untuk resep pembuatan kacamata boleh bisa di optik Sri Rezeki, oh gitu.
1: Itu di Barat juga ada loh rumah sakit yang apa itu Bakti Persada.
0: Iya ya, betul.
1: Itu kan nggak BPJS kan ada resep boleh nih.
0: Bisa ke optik Sri Rezeki.
1: Tanpa resep bisa pakai resep juga bisa. Terus ini ya Mbak Karso ya. Hati-hati banget kalau beli kacamata itu tanpa pemeriksaan, apalagi cuman tergiur harga murah, contohnya
0: apalagi di online.
1: Iya,
0: ya
1: beli
0: kan?
1: Di online itu ya maaf ya, ini bukan kita menyepelekan, bukan, tapi itu memang sangat berbahaya karena beli tanpa pemeriksaan begitu.
0: Oke, nah ini terakhir Ibu, ini ada pesan nggak untuk pendengar Radio Rahasia FM supaya bisa datang ke Optik Sri Rezeki, mungkin yang mau periksa atau mau beli kacamata silakan datang ke Optik Sri Rezeki. Mungkin disebutkan lagi Bu alamatnya di mana.
1: Untuk pendengar Rasi FM yang setia, jangan lupa datang ke Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat. Untuk kontak personnya bisa dihubungi sewaktu-waktu di 082 139 983025.
0: Oke,
1: kami siap. Tunggu di Optik Sri Rezeki.
0: Terima kasih ya Ibu ya, Ibu terima Sunarti kasih. Dari ownernya Optik Sri Rezeki, sahabat rahasia ya. Yang mau bertanya nanti bisa ninggalin di komentar, nanti kita sampaikan ke Ibu terkait pertanyaan jenengan, nanti kita sampaikan. Nanti mungkin ada yang pesen atau mungkin mau tanya nomornya, nanti
1: boleh,
0: kita kasih
1: boleh,
0: ya Ibu
1: boleh,
0: ya
1: boleh.
0: Oke, tentunya sahabat rahasia jangan lupa nonton dan share video podcastnya Mbak Karso untuk hari ini. Ketemu lagi dengan podcast-podcast selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Sunarti ya, dari Narsiti ya, dari Optik Sri Rezeki ya. Mumpung masih bulan September Ibu ya, monggo mungkin disampaikan lagi ada promo yang menarik, monggo.
1: Terima kasih Mbak Karso, di Optik Sri Rezeki kacamata mulai 75.000 aja, jangan sampai ketinggalan.
0: Oke, sahabat Ri. Oke, siap, terima kasih Bu Narsiti ya, sahabat Rasi. Kita mohon pamit untuk podcast hari ini, ketemu lagi di lain kesempatan, dan kita berdua mohon pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Rasim Media.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Sinsi Media, Inspirasi dan Informasi.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Si media inspiratif dan informatif.
4: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini info terkini.
2: Sahabat Rasimedia, masih menunggu audit BPKB Kejari kasus dugaan korupsi Bansos Ponorogo rampung tahun ini. Kejaksaan Negeri Ponorogo Jawa Timur memastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Zulmar Adi Surya menegaskan penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor Dinas PPPA pada Desember 2025. Zulmar mengatakan proses penyidikan kasus Bansos tersebut terus berjalan. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya, BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi Bansos di Dinsos PPPA. Demikian info terkini, sekian, dan Tias akan menginfokan lagi selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tradisi Media. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya nih di Cakrawala Siang. Nah, sebelumnya Kak Cahaya gimana nih kabarnya hari ini?
1: Aduh. Mungkin sahabat Tradisi agak jenuh mendengarkan suara Mbak Cahaya ya. Bolak-balik Mbak Cahaya itu kena pilek, kena flu. Nah, ini lagi suaranya bindeng-bindeng lagi ya. Gitu. Gara-garanya pasti semua sudah tahu apalah ya. Kalau bukan es, wis. Gitu sih, jadi kesehatannya lagi tidak baik-baik saja. Aduh. Nih sahabat Rasi.
0: Oke, ini memang lagi musimnya ya. Sepertinya semua pada kena, ada yang flu, ada yang suaranya habis.
1: Nah, Batuk-batuk,
0: pilek, apalagi ya cuacanya sering berubah seperti ini ya Kak Cahaya ya. Ada untuk sahabat Tradisi Media gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Tradisi Media juga selalu diberikan kesehatan,
1: amin,
0: panjang umur, terus kemudian kelancaran rezekinya dan aktivitasnya hari ini.
1: Oke,
0: Kak Cahaya, ini udah masuk hari Sabtu nih, berarti ini udah weekend. Nah, biasanya Kak Cahaya kalau weekend atau mungkin lagi libur atau mungkin lagi free itu biasanya suka makan keluar gak sih?
1: Iya. Sebelumnya kalau weekend itu waktunya untuk me time ya katanya gitu.
0: Betul.
1: Nah, me time itu bukan melulu tentang kita ke tempat, sesuatu tempat ya. Bukan, me time itu cukup menikmati makanan yang disukai sekeluarga.
0: Betul.
1: Nah, untuk kayaknya kita bakal bahas setelah satu ini kali ya. Sebelumnya monggo banget yang mau interaktif dengan Rasi, boleh banget di nomornya 0811302906 atau di nomor teleponnya di 0351896137. Juga bisa ya visualnya di Xpace Radio ataupun melalui webnya di www.rasifm.co.id. Siang ini bakal dibersamai sama Cahaya dan Tias. Di acara Cakrawala Siang.
0: Nah ya sahabat Rasi, Tias tadi sudah spill sedikit untuk pembahasan kita hari ini. Dan Tias dan juga Kak Cahaya akan membahas lebih lanjutnya di segmen-segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Cakrawala Siang.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: air tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh. Bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien.

RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Rasim Media.

0: Inspirasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di Cakrawala Siang. Oke Kak Cahaya, tadi kan kita sudah sepil ya tema hari ini. Kita akan membahas tentang makanan. Nah, Kak Cahaya ini suka makanan yang enak atau yang sehat?
1: Aduh, itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Karena katanya hidup sekali, makanlah yang enak gitu. Tapi katanya kamu juga harus menjaga makanan-makanan yang sehat. Pemilih ya tetap makanan yang enak dan sehat ya.
0: Seimbang ya.
1: Kalau Mbak Cahaya lebih memilih adalah makanan yang pedes. Pokoknya makanan pedes apapun itu Mbak Cahaya lahap, pokoknya ada sambelnya yang penting.
0: Iya
1: gitu
0: sih,
1: ya.
0: Kan
1: soalnya kalau soalnya kalau lawaran wis rasanya tidak enak dimakan ngoten. Wow. Kalau kamu sendiri gimana nih?
0: Ada kalau Tia sih.
1: Kayaknya kamu orang sehat deh, sukanya suka jus gitu. Sedangkan Mbak Cahaya sukanya es teh. Jadi wis pilek maneh ngene
0: iki. Aduh, kalau Tia sih kalau bisa ya seimbang ya.
1: Iya.
0: Memang ya Tia tuh selang-seling lah, kadang sehat, kadang enak. Gak sehat lagi. Yang penting enak.
1: Iya.
0: Suka sih, kadang Tias tuh suka salad sayur, suka.
1: Oh, aku juga suka itu.
0: Iya kan? Terus habis itu jus kan, jus buah. Wah, ini Kak Cahaya aja udah bawa jus tuh.
1: Iya,
0: ya.
1: Soalnya biasanya gona nih es kopi, terus ternyata terus pileknya bikin neh gitu. Aku di sini wong-wong neh. Iya. Suruh minum air, biasanya pasti diwejangi itu adalah minum air hangat dikasih garam gitu. Katanya gitu, kumur-kumur Mbak Cahaya. Tapi ya Mbak Cahaya ini ketoknya gak kapok, ngini maneh. Kayaknya aku sudah 3 kali siaran ini loh dengan kondisi mesti kayak gini. Memang kayaknya lagi bermasalah deh di hidung, di telingaku, di telinga. Tenggorokanku sendiri tuh, hidung apalagi kalau itu. Kamu sendiri nih, di Magetan, sukanya makanan apa?
0: Di Magetan ya? Tia sih suka biasanya bakso.
1: Oh bakso, iya. Terus bakso, favoritmu di mana nih?
0: Aduh, mana aja, aku suka eksplor ya. Suka eksplor yang mana.
1: Tapi kan namanya manusia punya yang terfavorit gitu loh.
0: Yang terfavorit itu biasanya di jalan Kalimantan atau jalan Bangka ya ini.
1: Yang mana nih?
0: Yang kayak itu ada pangsitnya itu loh Kak.
1: Di perapatan jalan Kalimantan itu.
0: Iya, benar-benar.
1: Oh, kamu sukanya di situ. Kalau sahabat Rasi nanti monggo yang mau interaktif sukanya bakso di daerah mana nih?
0: Kak.
1: Ya, monggo.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duo cantik.
1: Halo,
0: halo Bunda.
1: Bunda.
0: Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Yeah. Luar biasa tadinya Mbak Cahaya.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Happy ya Mbak ya.
1: Alhamdulillah, harus happy Bunda.
2: Ya, itu perlu itu semangat cayo.
1: Iya.
0: Cayo.
2: Situasi ini madin ki panas pol jan masyaallah.
0: Gede.
2: Tapi alhamdulillah nek angin semripit, tapi yo piye yo. Lek ning nggone RA1 iki tetep nampak.
1: RA1 ya Bun ya, tetep ya.
2: Ini RA1 tetep
1: kentang-kentang nggih.
2: Nampake dadi panas ngono lho Mbak. Nggih. Dadi piye panas iki gak enak gitu loh.
1: Iya Bunda.
2: Laline agak lengang ini. Mudah-mudahan nanti malam minggu kan enak ya, sudah rame ya Mbak.
1: Amin.
2: Jaga kesehatan, mantap semua nih nggih.
0: Amin.
2: Iki wae pembahasane enak.
1: Kuliner
0: ya. Makan enak atau makan sehat nggih.
2: Oh, kalau saya dua-duanya Mbak.
1: Lah, padha to Bunda.
2: Ya sehat ya iya. Gitu loh. Kalau apa jenenge makannya haucok tapi nggak sehat ya pada baik loh Mbak.
1: Iya itu pada baik nyengis kencot gara-gara nih ngomong madang baik
2: nyakit loh Mbak ibaratnya gitu loh Mbak.
0: Bener
1: orang apa-apa urip kuwi mek pingsan ora apa-apa Mbok.
2: Hidupilah apa nikmatilah hidup kita selagi bisa gitu loh Mbak.
1: Oke
2: maksudnya bukannya makan untuk hidup enggak lah ya Mbak, tapi hidup untuk makan tuh baik gitu nggih.
1: Siap Bunda.
2: Tanda itu nggih. Pokoknya yang penting tuh makan apapun aja, yang penting itu ya juga sehat, kebersihan. Enggak perlu harga mahal atau sing mewah gitu enggak. Sing penting itu kan sehat, memenuhi gizinya, terus yang kita makan itu ibaratnya apa ya, bukan barang haram gitu loh mbak. Kita makan, kita minum itu bukan barang haram, bukan kalau pendapat saya begitu. Pendapat panjenengan gitu. Enggak tahu guys, namanya orang kan selera sendiri-sendiri ya tuh mbak. Selerane podo kan cerita. Niki wau menune jenengan apa hari ini?
1: Menunya hari ini adalah Sarosita dulu deh.
0: Tia sih tadi sarapannya apa ya? Ayam tomat. Iya.
2: Ayam geprek.
0: Ayam geprek. Ayam itu loh balado.
2: Oh, ayam balado.
1: Kalau Bunda apa nih tadi menunya hari ini?
2: Banyak, mbak.
0: Oh iya. Oh,
2: bukannya sombong kayak.
1: Boleh. Iya, siap-siap Bunda.
2: Hari ini tuh kita yang konsumsi sendiri tuh macam-macam, mbak. Lontongnya enak.
1: Loh, enak itu.
2: Ayam kebuli, apa nasi kebuli.
0: Masya Allah.
2: Nasi kebuli itu kan ada rempah-rempahnya gitu loh, mbak. Walaupun nggak ada lauknya, kalau kita makan aja rasanya aja enak gitu. Itu rasa. Tapi kebuli kawi.
1: Kebuli kawi.
2: Dikasihnya ayam. Kebuli asli kan pakai kambing.
1: Bener Bunda. Ya,
2: kalau ini kawi nih.
1: Kalau aku pindang karo sambel Bun wis. Mantul
2: kuwi.
1: Wis garai tambah sego terus.
2: Apa meneh anek lalapane ya nyampleng.
1: Wis nyuwampleng. Haujak.
2: Nggih, Mbak Taya nggih. Sekali Mbak Tia, salam kagem sedanten mawon, dulur-dulur asi. Salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Mugi-mugi lancar anggene makarya, anggene sadyan. Cuma saya mengingatkan aja, dalam kondisi dan situasi seperti ini, mari kita jaga kesehatan kita masing-masing. Soalnya kan cuacanya kayak gini mbak, orang menentu. Jangan lupa perbanyak minum air putih, buah sayur ya mbak, biar badan kita itu sehat.
0: Amin.
2: Gitu. Mbak Niki si Badeka Putra lagunya apa?
0: Oh Niki mengke enten Niken Salindri Cidro.
2: Oh Cidro. Kula mengke nyuwun diputerake lagu Abel Canda.
1: Astaga. Abel Canda.
2: Kagem Dodo nan cantikku. Sebelumnya ambo ucapkan terima kasih banyak.
1: Samo-samo.
2: Ambo nanti ya segera diputarkan ya.
1: Untuk
2: ini nan cantikku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Hatur nuhunnya. Bu, aduh Bunda ki bahasane kuwabe pintere ram ki lho, sampe aku ki bingung menjawabnya gimana.
0: Kita jawab bahasa Inggris.
1: Biar
0: welcome. Oke, sahabat Rasi Media itu tadi ya. Jadi, kalau bisa ya makanannya bisa seimbang ya, antara makanan enak atau sehat sesekali juga boleh lah ya. Namanya juga hidup kan, banyak pilihan. Makanan juga banyak menu. Yang penting tinggal kita ngontrolnya seperti apa. Begitu ya kan Kak Cahaya.
1: Oke,
0: sahabat Rasi Media, setelah ini Tias dan juga Kak Cahaya akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Celsius.
1: Sahabat Trasi Media, Kepala Desa Jenangan Nonaktif Tony Ahmadi menghadapi tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi tanah kas Desa Jenangan. Jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp349,74 juta yang telah diserahkan melalui Kejaksaan Negeri Ponorogo. Tuntutan tersebut dibicarakan Jaksa Penuntut Umum Kejari Ponorogo Muhammad Alfani Ridwan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kamis 10 September 2026. Demikian Flash News.
0: Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di Cakrawala Siang. Nah, Kak Cahaya apa nih makanan favoritnya kira-kira yang ada di Magetan ini?
1: Sama ya, aku juga paling suka bakso.
0: Di mana?
1: Bakso itu adalah makanan yang pokoknya everyday gak bisa ditolak. Walaupun betul, sudah makan bakso, masih bisa makan bakso lagi. Cuman kalau ditanya kesukaannya mana ya, kalau menurut Kak Cahaya sendiri adalah kesukaannya sebenarnya bakso Pak Sugeng yang jalan Bangka. Itu katanya memang dari tahun ke tahun adalah bakso is legend banget gitu loh. Wow. Harus kita coba lah kapan-kapan di sana. Dulu itu nasi seharga 10.000, cuma sekarang katanya sudah naik 13 dan rasanya pun sudah beda, tak seenak dulu gitu. Kalau ditanyain yang mana yang kesukaan, cuman sekarang ada bakso baru juga nih, bakso SpongeBob. Itu ada di depannya, aduh, pusat oleh-oleh Magetan itu mana ya?
0: Candirejo.
1: Bukan.
0: Yang mana ya?
1: Kota ya? Iya, yang Selosari itu loh Kak Rosita.
0: Iya kan? Ke barat kan?
1: Bukan yang di Candirejo, yang di Selosari itu loh depannya. Apa namanya?
0: Area ini iya, apa itu?
1: Bakso Pak Latif juga katanya enak.
0: Oh, ini ada yang baru tuh di Jalan Bangka kan ada bakso Prasmanan ya.
1: Oh iya. Bakso Cak Ari itu juga rekomendasi. Atau kalau orang-orang sukanya itu adalah bakso Cak Ali itu loh. Kalau baca-baca itu di, atau kita sudah pernah mungkin?
0: Belum, cuma lewat aja ya. Belum sempat mampir.
1: Ya, monggo, karena kan kesukaannya kan yang ada pangsitnya, yang ada macam-macam kan. Nah, itu Kak Cak Ali itu rekomendasi ada urat-uratnya gitu. Jadi
0: bisa
1: enak banget dicoba lah. Nanti kapan-kapan kita cus
0: ya dong di traktir Kak Cahaya.
1: Oke.
0: Tias itu soalnya kadang kan suka kalau ada waktu free ya pasti mampirnya yang dicari itu memang bakso. Jadi ya selewatnya sih kadang random aja. Selewat-lewat tapi ya. Menurut Kak Tia sih yang penting enak ya.
1: Iya, yang penting adalah enak dan mengenyangkan. Karena kalau Kak Alvin sendiri yang di sini dia juga suka yang di Jalan Kalimantan itu. Dia juga suka yang perempatan. Emang dulu tuh menurut Kak Caya rekomendasi ya. Cuma sekarang tuh wis agak beda gitu loh.
0: Oh, begitu. Iya. Yang enak tuh katanya bakso pojok itu juga enak.
1: Oh, yang mana itu?
0: Pojok. Itu di Pasar Baru kan
1: juga ada. Oh iya, itu juga legend itu.
0: Ya kan? Itu. Wah, dulu.
1: Itu sudah legend sekali, ya kan? Kalau bakso tuh enggak bisa.
0: Enggak bisa
1: ditolak gitu loh. Iya, cuma pokoknya katanya kita terkena waktu ya, Kak Rosita. Katanya gini. Orang yang sudah tua, kayak contohnya mertuaku atau orang tuaku, beliau sudah tidak suka bakso.
0: Iya.
1: Dan tidak suka mie ayam.
0: Benar.
1: Entah kenapa katanya sudah blenger jari ini bosso Jawa ini wis waleh ya kan ya. Karena zaman mudanya yang dijajan adalah itu terus gitu loh.
0: Karena ya kayaknya bakso mie ayam ini kan yang memang legend ya di mana-mana.
1: Iya. Pokoknya makanan yang enak
0: dan kita jarang buat sendiri kan.
1: Contohnya kalau sekarang ada makanan FOMO, seblak pun tidak mengalahkan enaknya bakso gitu kan.
0: Apalagi di Madiun itu mau buka loh Kak Cahaya, tahu enggak bakso gacoan.
1: Yang ini
0: adanya biasanya di Malang kan. Sekarang di Madiun udah mau buka.
1: Mungkin di Magetan kali ini bentar lagi ya.
0: Mudah-mudahan di Magetan.
1: Iya. Soalnya kan gacuan itu kalau bilang katanya ada macam-macam juga ya. Ada yang apa itu namanya dimsum keju yang pedas. Tapi ternyata di Magetan sendiri pun belum ada.
0: Iya, hanya dimsum ternyata di Madiun keju ini
1: mau,
0: biasa.
1: Iya. Di Madiun mau ada bakso gacuan nih. Wes, sahabat Rasi monggo untuk kesana semuanya ya sahabat Rasi ya. Karena memang aduh.
0: Karena dari video TikTok yang lewat itu terlihat menggoda sekali ya. Jadi saya juga pengen nyoba sih sebenarnya. Nantilah ya, mudah-mudahan bisa. Oh ya, selain itu ya Kak Caya, sebenarnya makan bakso kan juga enggak baik ya kalau sering-sering karena itu banyak lemaknya juga. Jadi ya kita harus mengontrol juga ya Kak Cahaya biar berat badan dan juga kesehatan kita juga terkontrol.
1: Iya, Laras. Karena Mbak Cahaya sekarang beda. Ah, ketika beranak itu rasanya memang berbeda sekali ya. Rasanya gampang banget naik, mau
0: iya,
1: makan
0: bener.
1: Satu biji itu rasanya kayak mesti naik 10 kg.
0: Aduh, ya memang kalau katanya sudah jadi ibu seperti itu,
1: iya.
0: Tapi ya kurang tahu ya, Kak Tias juga belum mengalami.
1: Jadi, tapi Kak Tias tiap everyday makan bakso pun tidak apa-apa ya. Semoga sahabat Rasi, pokoknya
0: iya, si penting
1: adalah sehat-sehat
0: ya.
1: Itu loh. Harus diimbangi mungkin makan buah-buahan,
0: nah,
1: sayur-sayurannya, minumnya air putih,
0: bener.
1: Kayak gitu.
0: Pokoknya makan apapun yang penting minumnya tetap air putih gitu. Biar seimbang.
1: Iya.
0: Oke sahabat Rasi Media, untuk yang ingin interaktif bareng Tias dan juga Kak Cahaya, bisa lewat WhatsAppnya Rasi ya di 0811 3020 906, bisa juga teleponnya di 0351 896 137. Kak Tias dan juga Kak Cahaya tunggu nih untuk interaktif selanjutnya, dan jangan kemana-mana karena Kak Tias dan Kak Cahaya akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Ya sing delok bakalane.
1: Oh ya pinter ngono lho. Radiorasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
0: Tapi
1: kok ngene bakal larang gak sih, Mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
0: Tapi piye cara masang Mbak? Aku ora ngerti. Pasang iklan-iklan ngene kok gak ngerti aku.
1: Iya apa sih? Gendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh. Di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
0: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
0: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
11: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah, padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
10: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
11: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
10: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
12: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NTB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NTB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
10: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
12: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NTB, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Visual. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian, langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
10: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
13: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
10: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
13: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
10: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
9: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
14: didukung oleh Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
15: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di Cakrawala Siang. Nah Kak Cahaya, biasanya nih kalau malam kan banyak ya orang yang tiba-tiba lapar gitu. Nah Kak Cahaya biasanya merekomendasikan menu makanan apa nih?
1: Di mana di Magetan
0: di
1: sendiri?
0: Di Magetan ya, tentunya.
1: Kalau Magetan tuh gak ada makanan yang macam-macam ya. Dalam artian kalau malam tuh yang ready cuma biasanya nasi goreng yang sampai malam loh ya. Sedangkan kalau mungkin kita ada di Madiun atau mungkin di negara orang waktu Mbak Cahaya kuliah dulu kan di Purwokerto ya. Banyaklah menu-menu macam-macam. Tapi sekarang karena gak banyak di Magetan, jadi ya apa sih rekomendasinya? Katanya kalau orang lapar busui malam-malam kayak gitu, itu yang dimakan adalah apa namanya ini tadi,
0: nasi goreng. Di mana nih biasanya Kak Cahaya beli?
1: Kalau Mbak Cahaya sendiri tuh sebenarnya lebih suka masakan mamah ya, kalau nasi goreng.
0: Siap.
1: Tapi ya sesekali beli tuh kalau sukanya tuh di Jalan Ahmad Yani. Itu rawami, tapi kadang aku tuh bukan tim suka ngantri gitu loh. Jadi kayak kadang mutung dhewe nek ngantri tuh. Jadi ya
0: sudah enggak nafsu makan ya biasanya.
1: Jadi harus ngantri luar lagi tuh kayak aduh.
0: Sampai laparnya hilang.
1: Itu nanti ya Mbak satu jam lagi atau gimana?
0: Ya ampun.
1: Itu kayak ya lah mending
0: cari yang lain kan ya. Oh, kalau pecel itu ada enggak ya kalau malam-malam di Magetan?
1: Ada sih, nasi cuma pecel. Itu pun gak mungkin sampai malam loh dalam artian pecel. Mungkin jam-jam maghrib, jam-jam 9 tuh sudah habis ya. Cuma kalau seandainya sampai malam banget itu pasti nasi goreng atau mie goreng kayak gitu.
0: Sate itu pun jarang-jarang.
1: Jarang kan? Kecuali kalau aku dulu di Purwokerto, wah kamu mau cari makanan tape tengah malam pun ada. Apa ya kamu cari, wes ready ya beh. Tambah malam tambah ada tuh gultik atau gimana kalau di sini. Oh iya sekarang ada
0: kan?
1: Kalau malam hari tuh ada. Apa tuh namanya di depannya SD Kepolorjo itu loh ada soto sama apa namanya ya
0: rawon ya
1: iya rawon yang serba 5 ribuan itu
0: lo iya kah
1: iya itu serba 5 ribu tapi kalau seandainya porsinya besar yo sesuailah kamu mintanya harga berapa gitu
0: tapi
1: kan.
0: Mulai 5 ribu
1: ada
0: wah gitu. menarik nih ya. Kak Cahaya lebih sukanya soto atau rawon nih
1: aku tim apa ya aku tim rawon sih sebenarnya kalau Kak Tia sendiri gimana di
0: aduh aku sih tim soto ya karena
1: tapi itu pilihan dia sulit sih sebenarnya ya
0: sebenarnya ya
1: pilihan
0: cuma
1: dia sulit.
0: Kayaknya yang paling sering ada itu soto kan ya jadi Kak Tias belum menemukan nih rawon di mana yang enak gitu.
1: Di Milang Asri kata orang-orang itu enak.
0: Iya yang itu.
1: Iya, itu katanya gitu enak itu monggo.
0: Itu mulai sore udah buka ya?
1: Kalau di Milang Asri itu bukan sore, itu
0: mulai pagi.
1: Iya, adanya pagi gitu.
0: Oh, kayaknya.
1: Tapi kalau di Madiun katanya ada soto juga yang enak Kak Tias.
0: Soto?
1: Apa yang namanya lupa aku. Di sekitaran dulu tuh aku pernah ke situ mungkin Bunda Sri Huding Sri Huding
0: Bunda Ari
1: bisa kasih tahu atau Bunda Sri Huding tuh yang suka kuliner malam-malam yang sampai ke Ponorogo atau gimana ya atau mungkin kalau seandainya mau nasi pecel yang worth it enak itu di Magetan sendiri ada loh Kak Tias
0: di mana
1: dengar Rasi Setia itu pasti tahu nih
0: di mana ya sahabat Transmedia
1: di Bunda Narti di
0: Bunda Narti
1: di KPR
0: Bunda Narti
1: iya
0: iya Tias itu kalau malam itu pasti ya yang dicari itu sebenarnya nasi goreng
1: iya kan kalau di Ngawi sendiri di mana di
0: wah di Ngawi
1: iya kan jadi kan orang Ngawi di
0: aduh Tias itu jauh ya dari kota Ngawi
1: jadi ke kotanya Magetan
0: iya kalau di sekitarnya Kak Tias itu di Kendal itu juga jarang sekali loh Kak Tias itu cari makan di Kendal bahkan
1: karena sepi ya bro ya
0: karena ya setiap malam kan di Magetan kan habis ngajar gitu biasanya cari apa kan pasti sudah lelah seharian ngajar terus pengennya makan apa nih yang enak kayak gitu
1: ribet ya disukai aku tuh sebenarnya bukan tim nasi goreng Kak yaitu bakso timnya, timnya tim bakso. Kalau enggak paling kalau nasi goreng kayak gitu aku lebih sukanya capcay.
0: Oh ya, capcay di mana tuh? Apakah
1: ya itu di, sama aja
0: di. Sama di situ ada juga.
1: Enggak sih sebenarnya dulu tuh aku suka di Baron sahabat terasi.
0: Oh, jauh banget.
1: Kok jauh? Dari Tambren.
0: Tahu Tambren.
1: Iya, salah ngomong, salah ngomong. Kalau dulu di depannya pos mode itu loh katanya rumah kawa. Ya katanya horor gitu katanya lo ya. Cuma rekomendasi
0: sekarang
1: sih.
0: masih ada
1: tapi sekarang rasanya sudah beda, tidak seenak.
0: Aduh, kenapa ya mesti seperti itu ya?
1: Iya.
0: Jadi kita bingung kan ya. Soalnya yang baru meskipun ada makanan atau warung atau rumah makan yang baru buka itu juga belum tentu sesuai ya, karena enak kan pilihan ya, sesuai selera masing-masing.
1: Kalau Kak Tia sendiri tuh suka mencoba makanan baru, misal ada bakso baru-baru gitu, atau kembali ke tempat yang lama?
0: Kadang kalau misalkan ada yang ngasih tahu ya atau merekomendasikan itu enak ya, Kak Tias biasanya coba sih. Cuma kalau enggak, ya enggak terlalu FOMO juga ya yang baru. Jadi ya
1: kalau Kak Cahaya tuh daripada kayak mie ayam ya, kesukaannya Kak Cahaya tuh Pak Pri atau mungkin
0: Pak Pri Ngaribayo.
1: Jauh sekali Pak Pri Ngaribayo. Bukan.
0: Mana?
1: Pak Pri itu belakang penjara. Sukanya Kak Cahaya itu kan. Tapi kalau seandainya ada yang rekomendasikan, pernah lah nyoba, tapi selalu tidak sesuai ekspektasi Kak saya.
0: Nah,
1: jadi lebih baik.

0: ikutan beli atau suka ini ada yang baru beli, aku sih lebih enggak
1: kayak kadang review dulu lah, emang bener nih enak seenak apa, atau mungkin ya cari informasinya dulu sih untuk orang yang mungkin pernah kesana gitu. Barulah nanti kalau memang enak ya bisa dilanjutkan, kalau enggak ya pastinya enggak lah. Sekali lagi itu tapi ya itu tadi ya pentingnya
0: selera
1: dan juga jangan lupa juga dikontrol makannya ya sahabat Transmedia, biar kita juga memikirkan kesehatan lah intinya itu. Oke sahabat Transmedia, jangan kemana-mana ya karena Tias dan juga Kak Cahaya akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Kan angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Media. Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.
5: kayak tas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias dan juga Kak Cahaya di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, sebenarnya ya kalau tadi pilihannya antara makan enak dan juga sehat, ini tadi Kak Tias dan juga Kak Cahaya sudah merekomendasikan ya beberapa mungkin yang memang ada di Magetan. Nah, Kak Cahaya, kalau makanan yang sehat, Kak Cahaya sukanya apa?
1: Makanan yang sehat?
0: Iya.
1: Gado-gado.
0: Bener
1: kan, itu sehat toh. Jadi ya, aku gak salah, sayur asem ya aku juga suka. Itu kan juga sehat.
0: Bener.
1: Jadi kalau seandainya disuruh milih lagi diet atau lagi apa tuh, makannya gado-gado atau bahkan bubur ayam kali ya, kalau seandainya lagi kayak Mbak Cahaya gini ki lagi pileng-pileng gak enak,
0: iya,
1: itu
0: bener, yang
1: bubur
0: berkuah-kuah
1: ayam
0: gitu kan ya.
1: Iya, kalau kamu sendiri suka gak bubur ayam nih?
0: Suka.
1: Soalnya suka ada sih orang ya gak suka bubur ayam.
0: Oh iya.
1: Katanya alasannya karena makanan rumah sakit gitu loh. Jadi gak sukanya tuh itu.
0: Di Magetan ini banyak gak sih Kak yang jual bubur ayam?
1: Kalau rekomendasinya Kak Cahaya itu adalah di samping ya Indomaret. Kalau anakku ngomongnya
0: mana?
1: Adalah bubur Indomaret gitu loh.
0: Indomaret yang sebelah mana ini?
1: Ini ya tempatnya Sendiko. Kopi Sendiko itu.
0: Ada.
1: Iya, kalau pagi ada dan itu worth it banget. Ruam ini pol gitu loh. Banyak yang beli, banyak yang
0: cepet
1: suka
0: habis
1: di situ.
0: Dong ini.
1: Ya dulu tuh gak ada parkirnya, sampai sekarang ada tukang parkirnya. Ada bukanya jam 6. Jam 8 sudah habis.
0: Ya kan, ada.
1: Iya.
0: Tias kurang pagi nanti kalau ke Magetan. Soalnya tadi Tias tuh kan berangkat agak pagi ya.
1: Iya.
0: Dan mau cari sarapan, tapi kok yang bubur itu rata-rata udah habis.
1: Kalau siang-siang tuh memang bubur selalu habis gitu.
0: Tapi katanya ada yang ini loh Kak, yang dekat pasar sayur itu yang pagi-pagi banget udah buka.
1: Oh
0: itu
1: iya.
0: Itu juga katanya enak sih.
1: Di mana itu, di mana?
0: Ya dekat pasar sayur, tapi pagi kayak subuh. Bu itu katanya sudah
1: wow.
0: Buka.
1: Waduh. Iya. Morning person itu ya.
0: Morning banget ya itu. Pasti yang beli mungkin kayak,
1: iya,
0: pedagang,
1: kayak pedagang
0: sayur
1: bener.
0: Kan ya.
1: Tias
0: jam segitu ya belum ke Magetan. Ada terus selain bubur ayam biasanya juga yang enak untuk sarapan itu apa ya Kak?
1: Kembali lagi sego pecel ya toh, sego pecel. Soalnya tapi ya sahabat rasi ya, di Purwokerto itu enggak ada loh namanya nasi pecel pagi. Serius,
0: adanya
1: gak ada
0: malam.
1: Kak? Bukan, di Purwokerto itu makanan nasi pecel itu memang gak ada, jarang. Jadi kita harus bersyukur juga hidup di sini. Soalnya di sana tuh rata-rata nasi kuning. Makannya tuh kayak nasi kuning, opor,
0: iya,
1: kayak gitu. Jadi ketika Mbak Cahaya gak jadi orang rantau tuh rasanya, yoh, sego pecel adalah juga yang sangat dirindukan. Karena murah ya toh, 5.000, pakai tempe.
0: Benar, sehat
1: gitu.
0: Juga kan,
1: iya,
0: sebenarnya.
1: Sedangkan
0: kalau
1: di sana itu nasi kuning atau nasi uduk kayak gitu tuh 8.000, 10.000 sebagai anak kaos yang anak kaos ya yang mendapatkan sayang banget.
0: Oke
1: gitu.
0: Ini ada sahabat Transmedia yang mau interaktif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.
0: Gimana Bunda kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sangat sehat. Apa ngomong-ngomong makan nasi pecel, agar mangan nasi pecel.
1: Oh, enak itu dah.
2: Sawe tempe kurupe ke nikir.
1: Wes, enak itu.
2: Tempe kupu itu nembak, enak cend, mbak. Gus, semangat. Itu kan warung sebelah, wes ngono ya, aku semangat.
1: Itu bikin sendiri atau beli Bunda?
2: Beli di sebelah, aku nak gaji ke Yos, pegal yo.
1: Iya.
2: Tak karo gaweane.
1: Bener-bener.
2: Pandange. Wes menak beli 5.000 kenyang, Mbak.
1: Lagi.
2: Ya tempenya masih ese anget. Kayak opo gak pedes, aku seneng dagine ki enak. Nasi pecel sih anget ora pedes wis enak. Awit tempe banget. Wes ngono wis mantep aman. Minum teh terus ngono lho. Enak.
0: Nggih, Bun.
2: Mayar. Murah meriah.
0: Bener.
2: Pokoknya yang penting ini Mbak, nek sehat ke makan segala macam itu mesti enak.
0: Betul.
2: Tapi lawe kue, nek luwe ke sa enangnya lah enak.
1: Banget.
2: Tempe goreng terus sambal bawang dipenyet-nyet, menurut enak di nek luwe.
1: Nggih leres.
2: Nek ora luwe to. Heeh, nek ora luwe nembok iwak pitik enak yo ra enak nek kenyang, ya kan?
0: Nggih, Bun.
2: Ceng dibahas apa, Mbak?
0: Nggih.
2: Sama apa lagi?
0: Kuliner tadi, Bun.
2: Kuliner, kuliner ya. Iya. Yang... Mbak, Mbak, Mbak Tia sama Mbak Rara opo nek kulineran?
1: Kok Mbak Rara
0: toh? Mbak Rara.
2: Mbak Cahaya. Mbak Tia sama Mbak Cahaya, ya Allah lali kangen. Karo Rara
1: sih. Sakar karo Mbak Rara.
0: Oh, nek kula kalih Kak Cahaya niki kebetulan remene bakso.
1: Bakso, Bunda.
2: Oh, bakso.
0: Nggih.
2: Aku nak bakso kan yo mau tapi enggak suka biasa.
1: Ya kan, kalau orang sudah berumur tuh rata-rata tidak menyukai bakso
2: ya,
1: itu.
2: Ya, pokoknya aku nek makanan ya, makannya aku enggak senengi ya. Sing paling seneng itu nasi rawon es kue.
0: Di mana ini, Bun, kesukaannya rawonnya, belinya atau bikin sendiri?
1: Wah.
2: Jadi kalau aku beli nanti nak kalau anak-anak ngumpul ya bikin sendiri toh, Mbak. Kalau lebaran itu aku bikin nasi rawon, Mbak, nih, lebaran.
1: Belinya di mana nih, Bun?
0: Kalau beli di mana?
2: Dagingnya toh?
1: Enggak,
0: beli rawonnya di mana?
2: Oh, beli rawonnya ini loh, Mbak. No, sebelahnya pos polisi perempatan ini loh. Ini ada nasi rawon toh di situ enak nih.
1: Oh,
2: nomor loro toko kulon, kuwi sing sapa jenenge gak apa lapo. Itu kemarin itu enak. Nyoba di situ kalau pengen ada rawon, ada pecel, ada soto, terus ada mie ayam, ada apa lagi di situ ada, Mbak. Tinggal pilih terus pun gule itu ya ada di depannya terminal itu ya ada tergantung selera gule kare apa gule merah kan ada gule ada ada dua toh yang satunya gule kare itu kuning yang gule biasa itu ada warna merah tapi nggak pakai santan yang kare itu pakai santan gitu loh, Mbak.
0: Jadi
2: ada dua, yang gulai kare itu pakai santan, kalau yang gulai biasa itu enggak pakai santan tapi warnanya merah. Tinggal selera. Terus nek makanan lokal gitu aku enggak seneng tempo pecel sadon.
1: Oh iya.
0: Yang rame itu ya, Bun.
1: Karo jendange enak itu, Bun.
2: Ya neng Car Free Day itu loh, Mbak, Car Free Day eneng to wong
1: jualan. Oh iya iya, Mbahe itu to.
2: Pasar Cepet itu kan ada itu jualan itu tempo tahu mulai anakku masih kecil sampai aku punya cucu punya buyut itu kok masih jualan suwehat jam itu Mbok itu. Paling pawet itu tempo pecel
1: tahu iya laras
2: ada bungkonya
1: ya,
2: tapi ada bungkonya tapi lempengnya sayangnya enggak ada.
1: Enggak ada, kurang.
2: Lempengnya cukup dewe.
1: Nggih.
2: Pokoke nek tagetane ya Mbak LT pecel, lentol, lempeng
1: wis. Bener itu pun wis.
2: Kasih magetan itu. Lentol. Lentone lentol telo lho, yang lentol tempe ya ada. Rata-rata telo lak kriyuk renyah kae enak. Kayak seribuan lho, Mbak. Tentu gede-gedenya seribuan so ngedol seribu aku kadang ya heran saya kok sik payu gitu loh
0: ya
2: ora cocok loh karo nek nandani Mbak
1: kan aku leres budal
2: itu cuma itu cerita-cerita kalau minuman ya aku kopi es ya enggak minuman kopi itu wis paling suka aku kopi bubuk tapi ya kasih gula dikit nek pahit aku gak mau maunya kasih gula dikit. Ya manis-manis pahit gitu Mbak. Ya cuma itu masukan dari aku. Ya, mudah-mudahan Mbak saya sama Mbak ya sehat selalu, jaga kesehatan.
1: Gip,
0: terima kasih.
2: Mampu kembangnya Kak Yusol aja, Kak boleh lagi sih.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya, sehat selalu, jaga kesehatan Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Bunda yang sudah interaktif bareng Tias dan juga Kak Cahaya. Dan sahabat Relasi Media juga jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias dan juga Kak Cahaya akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Sahabat Transmedia, pemerintah membuka kesempatan bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil mulai awal 2027. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Khodari mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan guru sekaligus memberikan kepastian status bagi para pendidik. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh, teteh siapa?
6: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus. Ah, seger.
7: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
9: Dari Winsport
10: Transmedia,
11: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Xpeace Radio namanya. Di Xpeace Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Xpeace Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
3: Nyapo.
4: Takok
3: apa to?
4: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
3: Oh, ala yo apa sih? Radio Rahasia Media ku 100% visual.
4: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rahasia kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
3: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rahasia mesti roh nomere. Iso nomor Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Oke, Rasi. Saya Petrasi Media, tidak terasa ya. Tadi sudah hampir 2 jam nih Tias dan juga Kak Cahaya tadi sudah menemani sahabat Rasi Media semuanya. Dan Tias dan juga Kak Cahaya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Info terkini.
2: Sahabat Transmedia, seorang warga Kabupaten Magetan, Jawa Timur mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok Desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan yang sebelumnya diterima. Dedek warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan mengatakan ibunya Marni, 64, awalnya berada pada Desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai BPNT namun berhenti karena masuk Desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di Desil 10. Kita tidak tahu kalau ibu Desil 10. Taunya dicek di sini tadinya tanya di desa masuk Desil 7. Ibu tinggal sendiri tidak kerja kok masuk Desil 10. Makanya saya lapor ke sini. Ujarnya ditemui di kantor Dinas Sosial Kabupaten Magetan Selasa 9 September 2026. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2005. Padahal sebelumnya bantuan pangan non-tunai tersebut lancar diterima ibunya. Biasanya lancar setelah masuk Desil 7 berhenti. Demikian info terkini bersama saya Cahaya, nantikan info terkini selanjutnya.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Halo, kabarnya gimana di weekend ini nih? Semoga sahabat Rasi semuanya ya, pokoknya selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, juga dilancarkan rezekinya ya sahabat Rasi ya. Untuk menikmati weekend ini bakal dibersamai sama Cahaya kurang lebih nanti sampai jam 4 ya sahabat Rasi ya. Monggo yang mau interaktif boleh banget Cahaya tunggu di nomor ya di 08 1130 20906 atau bisa juga melalui telepon ya di 0351896137. Bisa juga melalui aplikasi jadi di Express Radio ya sahabat Rasi ya, atau melalui web ya di www.rasifm.co.id. Nah sahabat Rasi, nanti kita bakal bahas sedikit tentang kemarin itu Hari Radio Nasional ya. Kira-kira sahabat Rasi doanya apa nih untuk Rasi ini nih? Semoga Rasi selalu mengudara ya sahabat Rasi ya. Semoga dengan bertambahnya zaman sekarang ini, pokoknya Rasi selalu jadi istimewa untuk para pendengar sahabat Rasi semuanya nih. Nah sahabat Rasi, nanti kita tentang nostalgia dulu ya. Dulu jadi teman, sekarang mulai ditinggalkan ya. Itu adalah radio ya sahabat Rasi ya. Semoga tetap jadi sahabat dengan semua ya sahabat Rasi ya. Ada sahabat Rasi ini ada requestnya dari Bunda Sri Huding, yaitu Ungu Lesti Feud ya. Pokoknya lagu yang dibersamai nih, Ungu Lesti Bismillah Cinta.

Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Sinti Media, kreatif dan informatif.
1: Nyapo.
2: Aku mbak.
1: Tak kok apa to?
2: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
1: Oh alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
2: Oh aku lak ngerti. Berarti saiki lak pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
1: Oh yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko iso dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
1: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih? Pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku balik arep pasang iklan wis Mbah.
1: Oh iya tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elstianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
6: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah, padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
5: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
6: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan.

0: sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

Sobat Rasih Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasih, memang ya, kalau zaman dulu di zamannya Mbak Cahaya masih kecil itu radio yang paling ditunggu-tunggu gitu. Tapi sekarang gitu, dengan zaman tambah modern ya, sudah ada TikTok, YouTube, Spotify, atau bahkan sebelum internet semudah sekarang gitu, radio itu adalah menjadi salah satu hiburan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Radio menemani orang memasak, bekerja, menyetir, belajar, bahkan menemani mereka yang sedang sendirian. So, masih biar kalau sukanya telepon lalui radio di atau mungkin SMS radio ya toh, untuk kirim-kirim salam kepada sahabat tercintanya ya. Dulu mendengar suara penyiar dari radio itu punya sensasi sendiri ya. Semoga sampai sekarang pun masih punya sensasinya ya. Kita tidak tahu wajah penyiar seperti apa, tapi sekarang bisa lihat wajah penyiarnya melalui aplikasi Express Radio ya. Tidak tahu studio radionya seperti apa, sekarang monggo untuk datang ke Rasi. Yang kita tahu hanyalah suara yang setiap hari menemani kita. Bahkan ada yang punya kebiasaan nih menunggu lagu favoritnya diputar. Ayo, siapa yang mau diputar favorit lagunya nih? Boleh banget loh, Cahaya tunggu. Ada yang menunggu penyiar membacakan salam atau pesan untuk orang tersayang. Tapi sekarang ya, kondisinya berbeda. Radio masih ada, tetapi popularitasnya di tengah masyarakat seolah tidak seperti dulu ya. Sekarang wis banyak yang mendengarkan melalui YouTube gitu. Jadi tinggal nge-play apa pengen ya. Tapi semoga ya sahabat Rasih ya, penyiar-penyiar ini selalu dirindukan oleh jenengan semua. Nah sahabat Rasih, gimana nih ucapannya untuk jenengan ya kemarin Hari Radio Nasional di 2026 nih? Monggo ya interaksinya, Cahaya tunggu di WA-nya di 08113020906. Nah sahabat Rasih, radio sebagai teman zaman dulu real banget ya. Dulu radio itu bukan sekedar alat elektronik. Meskipun sekarang menurut bunda-bunda yang sudah berumur itu tetap menjadi teman terbaiknya ya. Radio adalah teman. Pagi-pagi orang mendengarkan radio sambil menyiapkan sarapan. Pedagang mendengarkan radio sambil membuka warung. Sopir mendengarkan radio selama perjalanan. Bahkan saat ini ya sahabat Rasih ya, banyak juga yang suka mendengarkan radio di apa itu namanya, di mobil, karena mungkin flashdisknya error atau gimana ya sahabat Rasih ya. Dan menariknya nih, hubungan mendengar dengan radio terasa sangat personal. Ya benar ya sahabat Rasih ya, kadang kita kalau terlalu akrab di udara nih lo, jadi kayak hafal nih suara penyiarnya siapa, gaya bicaranya gimana, bahkan kebiasaannya seperti apa. Ada penyiar yang terasa seperti teman sendiri, meskipun ya belum pernah bertemu secara langsung. Itulah kekuatan radio ya sahabat Rasih ya. Radio tidak membutuhkan layar, cukup suara, imajinasi, dan interaksinya. Nah bagaimana nih sahabat Rasih ini, nostalgia mendengarkan radio? Siapa yang punya pernah pengalaman seperti ini? Mbak Cahaya ya sahabat Rasih ya, mungkin sekarang tidak begitu fanatik dengan radio, tapi radio selalu di hati Mbak Cahaya. Zaman dulu Mbak Cahaya selalu pokoknya aku kirim salam lah WA ya toh. Ketika WA yang dibaca rasanya wih, seneng sekali nih. Atau bahkan kita percaya banget sama penyiarnya. Kita cerita dan penyiarnya ngasih solusi bagaimana itu solusinya ya sahabat Rasih, itu membuat hati jauh lebih tenang. Nah sahabat Rasih gimana nih? Ini ada untuk jenengan semua nih, Rina Adita Mas, Stasiun Tugu. Nanti Cahaya tunggu lagi ya interaktifnya.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, dampak kekeringan di Ponorogo semakin meluas. Dua wilayah baru mulai membutuhkan doping air bersih, membuat jumlah warga terdampak bertambah menjadi 205 kepala keluarga atau 537 jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo kini memperluas distribusi air bersih menjadi 4 wilayah. Dua lokasi tersebut berada di Desa Gelang Mudon, Kecamatan Sapong, dan Desa Sidoarjo, Kecamatan Jambon. Kalaksa BPBD Ponorogo, Pasun, mengatakan tambahan warga terdampak krisis air bersih di dua lokasi baru tersebut mencapai 155 jiwa. Perinciannya, 35 warga di Dukuh Kroyo, Desa Gelang Kulon, Sapong, dan 120 warga di Dukuh Sidowayah, Desa Sidoarjo, Jambon. Mulai minggu, masing-masing kami kirim 5.000 liter air bersih, nanti rutin berlangsung setiap pekan, ungkap Pasun, Kamis 10 September 2026. Selain memperluas cakupan dropping air bersih, BPBD juga menambah pelayanan di wilayah yang lebih dulu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Yes. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Nyapo.
5: Takut
4: apa toh?
5: Radio ini saiki iso visual ya, Mbak.
4: Alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
5: Lah sing ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kok ngene bakal larang gak sih Mbak?
4: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
5: Tapi piye cara masangnya Mbak? Aku orang ngerti pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti aku.
4: Iya apa sih? Sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Sahabat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Bener ya Sahabat Rasi, kalau di zaman sekarang itu ya toh, ingin mendengarkan lagu, tinggal buka aplikasinya musik. Gak zaman biyen yo, gak bisa ya Sahabat Rasi ya. Bahkan kalau di zaman sekarang wis ingin melihat artisnya itu lo Sahabat Rasi, bisa tinggal scroll TikTok ya toh. Semuanya tersedia dalam hitungan detik. Kalau dulu ya, mungkin kita mau lihat artisnya itu harus melalui konser kali ya. Makanya dulu juga ada tuh, kalau lagu terfavorit yang mau diplay sampai direwangi, direkam gitu. Masalah bisa baris dulu di radio ya Sahabat Rasi ya. Tapi jaman dulu tuh memang, aduh, elektronik tuh bener-bener yang paling wow banget. Tapi di zaman sekarang ya Sahabat Rasi ya, apa-apa harus mulai kalah sama populer ya. Salah satunya alasan paling jelas adalah perubahan teknologi dan kebiasaan masyarakat. Mungkin kalau kita lihat Doraemon ya Sahabat Rasi ya, itu sekarang kalau naik motor itu sudah terbang. Kali-kali nanti kalau di zaman ke depan sepertinya seperti itu ya Sahabat Rasi ya. Meskipun sekarang film Doraemon pun ditiadakan, tapi kan itu tambah maju gitu loh teknologinya. Sekarang orang tidak lagi bergantung pada satu sumber hiburan ya toh. Sekarang tuh bukan hanya pada radio. Zaman dulu kan kita hanya tergantung pada radio. TV pun disetel tuh ada jare, gara listriknya tambah larang. Tapi sekarang ya digenggaman di HP itu. Sudah bisa lihat YouTube, bisa lihat TikTok, bisa lihat Instagram, dibawa kemana-mana pun juga tidak apa-apa ya toh. Dan dulu kita menunggu radio untuk memutar lagu. Sekarang kita sendiri yang memilih lagunya. Tapi rasanya ya Sahabat Rasi ya, kalau kita diplaykan sama penyiar tuh rasanya kayak aduh, kenang banget gak sih Sahabat Rasi ya. Moga Sahabat Rasi, menurut jenengan gimana nih untuk mengucapkan hari radio nasional kali ini nih. Dulu kita menunggu program favorit, sekarang kita memilih konten kapanpun kita mau. Jadi masalahnya Sahabat Rasi ya, bukan semata-mata radio itu menjadi buruk, no. Tetapi kompetitornya semakin banyak dan menawarnya kontrol yang lebih besar kepada pendengarnya. Semoga Sahabat Rasi semua, pokoknya ya Sahabat Rasi itu kalau dengar radio itu lo cuma di play, kita dengerin sambil tidur atau ngapain itu ya. Tapi kalau seandainya kita harus melalui YouTube atau Instagram atau apapun itu ya Sahabat Rasi ya, mata kita tuh masih jelalatan untuk melihat. Kata ibu-ibu kan seperti itu tau Sahabat Rasi. Bahkan lo Sahabat Rasi, di radio itu banyak info. Kadang kalau kita melalui Instagram atau melalui apa YouTube kayak gitu tuh, bukan info yang kita dapat, adalah yang kita dapat itu terkait tentang gaya hidup atau mungkin iklan-iklan yang menggugah selera ya. Nah Sahabat Rasi, radio kalah atau hanya berubah nih? Ini yang menarik ya. Radio sebenarnya belum tentu kalah. Radio sedang berubah ya. Sekarang banyak radio yang tidak hanya mengendalikan frekuensi ya, tapi radio juga hadir di Instagram, di TikTok, di YouTube. Dan gimana nih Sahabat Rasi semuanya? Apakah sudah klik YouTube-nya Rasi atau follow Instagram-nya Rasi, atau mungkin apa tonton YouTube-nya, streaming-nya atau podcast-nya di Sahabat Rasi? Monggo ya, penyiar tidak lagi hanya berbicara melalui mikrofon. Sekarang biar juga bisa tampil di depan kamera. Kalau mau lihat boleh banget loh Sahabat Rasi ya, Mbak Cahaya ya, kio-kio. Ya Cahaya berkilau-kilau ini di Express Radio ya Sahabat Rasi ya. Program radio bisa dipotong menjadi video pendek, obrolan di studio bisa menjadi konten podcast ya. Monggo ya mau lihat podcast-podcastnya ala-ala yang menarik-menarik banget bersama para dokter atau mungkin ilmuwan-ilmuwan di Magetan ya, boleh lihat aplikasinya, boleh lihat YouTube-nya di Rasi Media tentunya ya Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi, radio zaman sekarang bukan lagi hanya suara dari dalam kotak, radio bisa menjadi media audio sekaligus visual ya. Nih, jenengan semua bisa nonton aplikasinya di Express Radio, ada lagu Aksara untuk jenengan semua ya.

0: Crew Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus dilabel misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
3: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torindo Gerbang Kereta Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: informatif.
1: Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, mari kita intip CCTV-nya di sekitar saran ya Sobat Rasi ya. Monggo untuk lihat di aplikasinya Xpace Radio ya Sobat Rasi ya. Kali ini disarankan cukup ramai yo, soalnya memang hawa-hawa kayak gini enaknya mencari kesejukan deh Sobat Rasi ya. Yang penting adalah menjaga diri kesehatannya supaya tetap sehat ya Sobat Rasi. Wow, berjubel-jubel lagi lo Sobat Rasi. Tapi kayaknya di sana dingin apa ya? Soalnya kok pada pakai jaket ya toh. Mobil juga bisa masuk nih di sini Sobat Rasi. Wis mulai rada macet-macet memang sore-sore kayak gini tuh waktunya enak mengopi-ngopi ria ya toh. Selain itu Sobat Rasi, biasanya enggak serapi ini loh. Ini kok rewah di sarangan ya. Ada acara apa kali ini? Kayaknya enggak ada acara apa-apa. Selain itu kita lihat juga ini CCTV-nya di sekitaran Tawang Bangu karena di situ ada kulineran tentang yang enak ya, soalnya tadi kita bicara sama Rosita ya toh, Kak Tias tadi sama Trasi tentang kulineran. Nah ini kita lihat CCTV-nya di sekitar Tawang Bangu.

kasih ya. Sebentar lagi sahabat rahasia, nanti balik kita bakal balik lagi, tapi kita tetap stay tune ya sahabat rahasia. Tadi masih ada gangguan sedikit. Nah, kenapa sih harus mendengarkan radio? Karena ya balik lagi tentang radio tadi ya sahabat rahasia. Kenapa kita harus mendengarkan radio? Yang jelas adalah radio itu adalah hati ke hati gitu loh sahabat rasi. Banyak makna-makna yang membuat kita selalu merindukan radio. Kenapa sih saya harus mendengarkan radio? Karena radio harus punya alasan yang jelas. Apa yang tidak bisa diberikan di TikTok, apa yang tidak bisa diberikan di Spotify, dan apa yang tidak bisa diberikan di YouTube. Nah, yang jelas adalah kita lebih dekat lagi sama penyiarnya ya sahabat rahasia. Bahkan kalau tadi kita lihat TikTok ada yang live kayak gimana itu, kita gak bisa join tuh sahabat rahasia. Nah, ini sahabat rahasia ada yang request di Kesalidri Papu Jadek Atiku.

0: jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, kekuatan radio yang tidak dimiliki platform digital, yaitu ada satu hal yang sebenarnya menjadi keunggulan radio. Karena radio bisa terasa hidup ketika kita mendengar penyiarnya secara langsung. Ada kejadian spontan, ada mendengar telepon, ada komentar yang masuk, dan ada perdebatan. Jadi ada cerita dari masyarakat, ada informasi lalu lintasnya tadi ya, ada kabar daerahnya. Yang jelas adalah radio itu selalu membawa kabar-kabar terhits di daerahnya ya sahabat rahasia. Jadi jangan meninggalkan radionya itu. Semuanya terjadi secara real time atau tepat waktu ya. Berbeda dengan platform yang sebagian besar dikendalikan algoritmanya di radio bisa mengatakan, halo, selamat sore sahabat Rasi. Dan orang-orang di Magetan yang sedang mendengarkan bisa merasa ini memang untuk kita. Kedekatan lokal seperti ini justru bisa menjadi senjata radio untuk bertahan ya sahabat Rasi ya. Dan apa radio masih dibutuhkan di zaman sekarang? Menurut saya ya, menurut saya ya, jawabannya masih. Yang berubah adalah cara orang mengaksesnya. Pendengar sekarang mungkin tidak lagi duduk berjam-jam di depan radio, tetapi mereka bisa mendengarkan radio melalui streaming, ketika bekerja, nonton siaran radio melalui YouTube, melihat potongan obrol penyiar di TikTok, mendengar ulang podcast, mengikuti informasi radio melalui Instagramnya Rasi, gitu. Artinya radio tidak harus memaksa masyarakat kembali ke kebiasaan lama. Justru ya sahabat Rasi ya, radio harus mengikuti kebiasaan masyarakat tanpa kehilangan identitasnya. Radio boleh berubah bentuk ya sahabat Rasi ya, tetapi jangan kehilangan karakter utamanya, suara manusia dan kedekatan dengan pendengar. Nah sahabat Rasi, masa depan radio. Kalau kita bicara masa depan, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah radio ya nanti akan mati ya, tetapi radio akan berubah menjadi apa. Mungkin radio masa depan bukan hanya suara, radio akan menjadi konten audio visual, penyiar akan menjadi konten kreator, studio menjadi tempat produksi podcast, program siaran bisa hadir dalam bentuk live streaming, berita radio bisa menjadi video pendek, interaksi pendengar bisa berlangsung melalui media sosial, dan frekuensi FM tetap menjadi salah satu jalur untuk menjangkau masyarakat. Jadi radio sebenarnya tidak harus melawan teknologi. Radio harus menggunakan teknologi untuk memperbesar jangkauannya. Nah, sahabat Rasi, mungkin kita memang sedang berada di zaman ketika radio tidak lagi menjadi satu-satunya sumber hiburan. Tetapi bukan berarti ya radio sudah tidak memiliki tempat di hati jenengan semua. Karena yang membuat radio berharga sebenarnya bukan hanya frekuensinya, bukan hanya lagunya, bukan juga perangkat radio, tetapi rasa ditemani. Dulu kita mungkin mengenal radio dari suara penyiar yang benar-benar di pagi, siang, ataupun sore dan malam hari. Sekarang mungkin kita mengenalnya dari suara di speaker, video di media sosial, podcast atau live streaming. Medianya berubah ya, teknologinya juga berubah, kebiasaan pendengarnya juga berubah. Tetapi selama masih ada orang yang ingin didengarkan, ingin berbagi cerita, ingin mendapatkan informasi dan ingin merasa tidak sendirian, radio masih punya alasan untuk tetap hidup. Nah sahabat Rasi, tampaknya kali ini harus diakhiri juga sama Cahaya ya. Terima kasih juga yang sudah interaktif sama Cahaya. Semoga sahabat Rasi semuanya pokoknya dibarengi kebahagiaan, dibarengi lancar rezekinya dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi di hari Senin ya sahabat Rasi ya, karena besok Mbak Cahaya libur. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: First News. Sahabat Rasi Media, warga melakukan aksi penutupan paksa terhadap outlet 23 yang berada di Jalan Trunojoyo, Kabupaten Ponorogo pada Jumat 11 September 2026 dini hari. Tindakan tegas tersebut dilakukan di tengah malam sebagai bentuk protes warga atas aktivitas di lokasi sekitar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga merasa geram dan resah lantaran lokasi outlet tersebut diduga kerap disalahgunakan sebagai tempat untuk mabuk-mabukan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu kenyamanan, keamanan, serta ketertiban masyarakat sekitar. Warga berharap pihak berwenang dapat segera turun tangan menindaklanjuti keresahan di lingkungan mereka. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! ada promo menarik nggak?
9: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna Dua Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna Dua solusinya. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna Dua Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna Dua Cepoko, 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Kreasi Media. Inspiratif dan informatif.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Nyapo.
1: Takok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih? Sendinya nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Dari Kota Mutiara, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
6: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah, padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
5: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
6: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
5: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
7: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MDB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MDB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
5: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
7: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
5: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
8: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
5: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
8: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
5: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susilator and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Sudah sehat? Apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena

0: persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak. Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: Kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang, namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Radio Rahasia Radio Inspiratif dan Inspiratif.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi Kepala Satuan Pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Yang itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus dilabel misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus dilabel misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini, gitu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari Koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tobindo Gerbang Kertas Susilator and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: nyebarin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box, imau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kutama Ketan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4.

0: Orang buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Rasi Media.

0: True Radio Jatim. Sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NTB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NTB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NTB, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini, gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maaf lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torino Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi kuwi kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan

0: Budi Karyatani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Sobat, saatnya diikuti Magetan Sepekan edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Fatur. Sobat, polisi selidiki kasus siswa kelas 10 di Magetan diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu.
1: Sobat, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas dan ditujo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
2: Jadi dari dilahirkan terus ditaruh di kebun di bawah pohon randu pokoknya seperti itu. Oh, ibu dari hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan pasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
1: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
2: Ya, aku diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua ini. Nah, sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
1: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan. Sobat, semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run.
1: Sobat, sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lawu Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lawu Fun Run, Selamat Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lawu Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dan menurut Selamat Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
3: Dengan adanya Fun Run ini bukan berdampak ke semua Lawu, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Magetan untuk mengangkat dan promosi wisata yang ada di kabupaten.
1: Dia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lawu Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Selamat Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
3: Saya adalah ini olahan susu pasteurisasi, susu segar dan terkemuka, dan olah-olah yang ada di sini, termasuk selanjutnya.
1: Menurutnya, keberadaan event seperti Lawu Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat.
0: Jangan kemana-mana, Magetan Sepekan segera kembali.
4: Hai.
5: Hai.
4: kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
10: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
0: Sobat DPPKB PPA Magetan, siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur.
11: Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
12: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpuncah itu kan ada insya Allah.
11: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan.
1: Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
12: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran gitu, karena kita evaluasi ini kan masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada.
1: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK.
10: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
0: Sobat DPR di Magetan sebut tambahan infrastruktur 34,5 miliar, anggaran mobil kecamatan hanya 6,7 miliar.
1: Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Ri Nur Asyah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk penunjang operasional kecamatan. Rian mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurut dia, anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rian meminta masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurut dia, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar.
6: Hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur, itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat loh ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
1: Rian menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih, kata dia, sejumlah kendaraan operasional yang ada saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional juga semakin besar karena pemerintah daerah akan menghadapi sejumlah agenda pemerintahan desa. Dia menilai kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas petugas kecamatan ke desa-desa.
6: Pilkades serentak, jadi membutuhkan akomodasi dari kecamatan itu luar biasa ke desa-desa. Kalau kita tidak support sistem dengan armada baru, armada lama sudah mayoritas banyak yang tidak bisa dipakai. Jadi sudah bukan rusak lagi ya, mayoritas sudah tidak bisa dipakai. Makanya tetap kita anggarkan dan nilainya itu pun hanya 5% dari penambahan anggaran yang kita berikan untuk infrastruktur.
1: Rin memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepakatan anggaran.
10: Jangan kemana-mana, Magetan serukan segera kembali.
0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki, pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer, sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
13: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: masih mendengarkan Magetan sepekan.
1: Sobat Kenikan Desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial.
2: Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Yang menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
3: Karena dia posisinya berubah. Yang dulunya dia di desil 1 sampai 5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang lain itu biasanya yang di PKA, itu bantuan
1: sekolah. Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat

0: yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data di Desil.
1: Perubahan Desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi Desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi dinas sosial mempertanyakan hal tersebut.
0: Sekarang itu pada proses itu, Mas, mungkin sehari sudah di atas 10
2: sampai
0: yang minggu-minggu kemarin.
1: Dinas sosial, kata dia, akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan, termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif.
3: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
4: Sobat, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani.
1: Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPL UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudias Hermawan mengatakan, proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
5: Ya, masih proses dan mereka ada. Jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
1: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
5: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan. Kayak gitu, sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
1: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Jumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
5: Kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata, dong, Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Mawu, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, tidak dilanjut.
1: Perhutani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Jangan kemana-mana, Magetan Sepekan segera kembali.
6: Hasilnya sidik banget toh, akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Ah, ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli, karo banyu, utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb toh bune.
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot, nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
9: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Punto, Gentong, Paron, Ngawi.

0: Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10, Kepala Dinas Sosial, data selalu berubah, bisa lapor.
2: Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
3: Ini kan asal BPNT ini desilnya sekendah. Desil 3 nopo-nopo buatan ngetes keluarga. Nah terus ini kok 7-7 naiknya desil 7. Ternyata kan bantuan ini justru kompetisinya 10 nih. Pulau kan ngelang buatan ngetes, pulau ngetesnya 6 atau 10 mas.
2: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniato yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
4: Mbah Marmi posisi desil 3. Yang tahu nanti akan tanggal setengah berapa diusulkan dia. Nanti diverval. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BPNT.
2: Kami menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
4: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi, salah satu fasilitas yang BPNT ini, BPNT ini. Nah, untuk membenahi tadi, ya anu, kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
2: tim. Elmi mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat, Raperda tentang APBD Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Rin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat.
2: Sobat, Ketua DPRD Magetan Rin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Rin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Rin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
5: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah, dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk
2: dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Suyatni menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
6: Estimasi pendapatan Rp1.820.000.000 755.784.000.
5: Yes.

0: Syahri mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Suyadni, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut.
1: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
2: Sobat masih menunggu audit BPKP Kejari, kasus dugaan korupsi Bansos Ponorogo rampung tahun ini.
0: Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyalur bantuan sosial Bansos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kabupaten Ponorogo tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Sulmar Adi Surya mengatakan penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sulmar mengatakan proses penyidikan kasus bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya, BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi bansos di Dinsos P3A.
3: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin menurut BPKP kan sudah satu minggu melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara.
0: Sulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Ia memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik akan mempercepat tahapan yang masih bisa dilakukan sembari menunggu hasil audit BPKP. Kejari Ponorogo sebelumnya menyatakan dugaan korupsi penyaluran bansos di lingkungan Dinsos P3A berkaitan dengan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada awal penyelidikan, penyidik menelusuri penyaluran bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Namun penyidik kemudian memperluas penelusuran hingga bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Penyidik tidak hanya menelusuri pasaran anggaran yang disalurkan, mereka juga memeriksa mekanisme penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.
3: Mengoptimalkan apa yang bisa kami segerakan, mudah-mudahan audit dan proses penyidikan.
0: Setelah meningkatkan status perkara ke tahapan penyidikan, Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos P3A pada Desember 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar dua ruangan yang berkaitan langsung dengan program bansos, yakni ruangan bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta ruang bidang perlindungan dan jaminan sosial atau Linjamsos. Penyidik juga telah memanggil sedikitnya 4 saksi. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP.
2: Demikian tadi, baru saja Anda mendengarkan Magetan Sepekan. Simak terus Magetan Sepekan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Program ini bisa kamu dengarkan di 90,6 FM dan aplikasi visual Xpress Radio. Simak informasi lebih lengkapnya di www.rasifm.co.id. Hanya di Rasi Media.
4: Arep akhir tahun iki, golek utangan modal angile pol banget.
5: Napa le bukat mongko sendremi milai.
4: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
5: Sana men le yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
6: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman, pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
7: Hubungi segera KSP Pangestu
2: Jalan Kalpataru nomor 34 Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
6: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran, apa sih?
1: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White, gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K-Beauty Box, ih mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong, stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya, ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NTG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NTG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini dulu? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari Koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Torido Gerbang Kertan Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga mengulaskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

0: Nya nanas pecah.
1: Nyuci apa aja? Satset.
2: Wow, adem di tangan.
1: Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Luwih jamin.
1: Jelas ono, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: Erifika tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko pojok tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
5: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun.
7: Toko Mbak Ningsih Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
11: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
12: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
11: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
12: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
11: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
10: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
13: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus dilabel misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MDG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MDG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susilator and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Dal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lai.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang bater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: telah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
8: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
10: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Pagi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
9: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
10: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan itu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib jadi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
9: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
8: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
11: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
12: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
3: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
3: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
5: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBD. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBD ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian, langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Real Girls, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa? Rasanya
6: asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi.
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
5: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
9: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.

0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasio Fair Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rasiofair.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
6: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah, padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
5: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
6: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Yang itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
5: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Didukung oleh Torindo Gerbang Kereta Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
7: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rasifm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: to, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

di Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba.

0: berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Rahasia Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
3: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

inspiratif dan informatif. Inilah

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mas, tunggak nih aku ya, muka-muka kape lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah.

0: Sampean golek iki to.
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Lah jarine aku tulang rusukmu. Saat dodo aku, aku mesti bali.
1: Di gelangku. Apa ijolke?
0: Dijolke apa?
1: Tak ijoli iki.

0: inspiratif dan informatif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Kreasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah. Rasmi.

ma'al ilhaqi sertane juwet-juwet doa'i ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa sira. Aja sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah padahal kowe lah mundungo wis nemen ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fawalladzi domina lakal ijabah bahwa mongko utawi Allah dhewe iku alladzi pangeran ya Gusti Allah kuwi lho sing janji domina wis nanggung sapa Allah lagi lakamaring sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah nek sing janji kula ngoten sok selenco sing janji menungso ngoten sik sampean ragu-ragu oleh apa yo iso bener. Tapi lek sing janji Gusti Allah di Allah pun janjeni ijabah mesti ijabah niku terjadi. Terjadi kenapa kok terlambat? Sampean aja lali. Sampean niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah tapi fima ing dalam barang. Yahtaru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhewe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik, sing manfaat kanggo sliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo sliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilot. Ya ora diparingi es tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas sak niku ten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum. Allah leh dawuh. Ud'uni astajib lakum. Niku marai leh dawuh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Moga mesti ngijabahi sapa ingsun lakum. Jadi ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo sliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih, mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis tumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah? Jenengan mboten ngerti ya, lek niku gak manfaat. Jenengan ngertine lah enak, apik, meneng lah ngoten wae nggih. Tapi bahwa dibalik itu enten efek akibat sing mboten sae, jenengan kan mboten ngerti. Delah. Lah Allah pirsa niku. Daripada kok tak ijabahi kok malah lara kabeh. Ya lu ora usah dijabahi dhisik. Minimal diundur ae. Niku ngoten. Jadi Gusti Allah niku milih ing ngijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Ngoten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Iki enak bis apik, enak bis ora pati apik. Sampean milih sing apik, kiri-kiri malah supire ugal-ugalan. Ngoten kan nggih. Sampean mboten ngerti lho nggih. Iki ketepaan ana bis elek, sampean moh, padahal bis sing elek niku malah supire pinter, mesine apik, gelisuk nggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan ngoten mawon. Tapi tibake niku banter, ketepaan ana bis sing apik cetek tok. Mesine mogok diluk-diluk ngeban. Ngoten sampean mboten ngerti. Iya nggih. Lah nek sing milih Allah mesti pirsa niku. Yang terbaik kangge panjenengan. Itu soal bentuk peparing ya.
soal bentuknya peparing, termasuk mana yang dipilih Allah, soal waktu. Wa fil waqti, Allah menjamin ijabah itu fil waqti, yang dalam waktu. Ala dikang yuridu kang ngersake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah, dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Masuk sama lupa panen bungo, ya Allah, kula bijin kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau. Kayaknya tetap kudu mundur kan ini. Mungkin sampai berhenti mundur, ya mungkin itu sudi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karpe sampean wong sita. Ya kudu. Karena ini karek milih bendoro manut kawulo apa kawulo manut bendoro. Tak ngerti tantangannya malian. Saya ini kebendoro manut kawulo apa kawulo manut bendoro. Ini bener. Kawulo manut bendoro. Lainnya kawulo manut bendoro ya. Ya wes terimonen. Tapi aja curiga. Nerimo dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik ini. Aja kok nerimo tapi ambek gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten niku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukang karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangunmen? Ukuran dangunmu karo dangune Allah kuwi kan ya ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi sampun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendoro apa anu bendoro iki pokoke kula kedah. Kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendoro kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi ben ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya Tapi ora saiki. Mugo sopir sing lawas cek. Iki ana tugas iki, cek nganu lah mobile mek loro e, lagi supir e loro lah nek. Kuwi dadi supir yo. Isik to, iki dilungkas wis meh metu kok iki. Lah yo manut aturane bendoro gitu coba. Njeneng pokoke kula kedah dadi supir. Iki sing dadi bendoro kowe apa kono. Ya lek sing kathah kula jenengan ngoten niku. Lek ndonga niku meksa ngoten niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh, kok ya ampun ngantos udan njeneng iki lho padahal mulane bulan Januari gitu nggih. Mulane bulan Januari iso mudan. Pokoke bijik mboten ana udan, rono kula mantu. Iki sajane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Gitu. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane manungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni manungsa. Dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun, menungso niku bodoh. Ya ngoten. Menungso niku bodoh. Genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung sethithik.
Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Putra wali, pemireng, niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Maka insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocah ya ora pate ayu, wong lambunge pesek, lambune rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Nah, nek sing ayu, malah irunge bangir, lambune mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewet ora karuat. Lagi enten ta mboten niku? Kata kadang-kadang ngonsewu di wong tua sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tua, pilihane anake, tapi anake serada nuwekat ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tua, sosok manut. Masalah lek wis manut apa mesti penjaminan nggih. Itu mesti. Wis mantu sing paling diguwet ini niku lho. Dibeke malah nyanding. Malah bendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Wis mantu sing digethi iki niku malah gati. Wis mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ngoten niku mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek. Ora patek gati ngoten lho. Tapi sing mantu sing barep malah gatine ora karuan. Barang sing sampean getingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Dan lek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten kaos sing uyen-uyen pun ate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ngono ora enek sing ngetokne mas-masan. Saman ate nek wong ganteng terus lucu terus dadi mas. Ereng ate. Lah wong sing ganteng larang rekane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen lahire liwat dalan nggih lho ngoten nggih. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso ndadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Kangge sepele to nggih kerang niku. Lha ngono iso ngetokno mutiara. Menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono gak enak. Niku. Dadi nggih, bolak-balike Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Samulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tompo, dongane tak tompo, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadzili nate dawuh, "La takhtar min amrika syai'an, wahtar alla takhtar. Wa firra min dzalikal mukhtar, wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar."
Latah tar ojo milih sapa sira. Min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilah wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa schedule pun di toto per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu, gitu. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen gitu. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Dengan asal ngerancang ini, bulan ini aku nandur pari, bulan ini aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Asal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diujari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milio siro. Sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro, untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap pamane nuwun sewun soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok ujur-ujuran. Pokoke aku ora setujune nek calon bojomu sing iko. Sing anak ya ngono. Wis mak, pokoke nek gak iko aku alung mati ae. Ndak salah ngoten ta nggih. Urusane ning perkara milih mantu ngoten kok dan anak karo wong tuwa iso ujur-ujuran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti ta nggih. Nama sakit tau orang tua niku jamin lek kowe dadi bojone kok mesti bahagia. Semono kowe anak ditakoki apa kowe yakin lek kowe karo iko mesti bahagia? Padha mboten iso jamine ta nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho Le, ya iki ya padha-padha ning nawani. Lah tapi aku ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Ya terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawadi nduk pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokah sing ndi? Istikharahi sing manfaati barokah sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Aku ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh makhoba manistakhor manadima manistasar. Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah, ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak, itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, panjenengan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetap kasih sakit nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngudari. Cara wong Jawa ngentai. Kudu dientai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis melayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mboh, iku kudu ngene ngono. Lah piye? Wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah. Soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah.
Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Nggih. Wonten setunggal wekdal wonten santri, santrinipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Niku sambang nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abdul Abbas menika gerah. Gerah. Syekh Abdul Abbas gerah. Lajeng santrine sebagian iku enten sing sambang. Ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Syekh Abdul Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng muridé niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Orang jawab. Ngoten. Menawa salah kata-kataku, kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lak nggih sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Sah. Niku lek nganggo fi'il madhi, afaka. Dadi tak maturne sing nganggo fi'il mudhari. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Cek. Niku Syekh Abdul Abbas lajeng dawuh. Wa ana masyaallah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono kok. Aku yo ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, njaluk keselamatan ini wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah? Faqad sa'altuhul afiyah. Aku itu tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladhi ana fihi huwa al-afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampai panjenengan muni, wong aku njaluk donga seger kuwarasan panggah paringi lara ae. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Lajeng Syekh Abdul Abbas neruske dawuhe. Ora meng aku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah wi ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Ya nyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu'awiduni. Wal an qatqata'at abhuri. Lha kok Kanjeng Nabi yo tau kena racun. Lho ngoten. Tau kena kena racun nalika diracun yang Yahudi Khaibar nika. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim jaran teng Rasulullah ternyata niku enten daging sing diracun. Lha kok saiki aku ora lara kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene ngracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngene to? Apa berarti kan jina viras gue mau keliru boten nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dan sampai uang ini gak tau robah mungkin ada di malaikat. Berarti mboten sempurna wak lagi mboten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Dan malih sahabat Rasulullah prosesi Abdul Abbas wa'adha Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sa'alallahu al-afiyah.
Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek donga, njaluk seger kuwarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, yen ngoten lho sahabat kinasih nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lha mesti to nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da zalika mata mazbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, yen nuwun. Sallallahu alaihi wasallam, tapi wa ba'da zalika mata maqtulan. Dungo alfiyah seger kewarasan tapi badan itu sedo dipateni yang khawarij ngoten. Nah, terus terus mundi berarti lah mboten enten gunane dungo niku ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan bahasa santosa sing mbok omongne kuwi santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa iza sa'alallahu al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, gak jagar gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalua afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa, itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu, serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula yang paling penak yang paling tepat posisi kamu terhadap bendaran ini itu mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu kejawi napa pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Ini jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lak niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wae lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Ya ngerti nggih. Lek berharap mawon mboten napa-napa, jenenge wong pancen karo Allah dikeki informasi terus tumpul kepingine ya wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho, jenenge milih lak memastikan. Niki mawon, niku lak memastikan namine. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah, menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae.
Ngoten nggih. Niki sing sae. Nek mboten niki mboten sae. Niki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki kedap malah dadi nganten kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Mula faidaga sikap sing maling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Gitu nggih. Yang paling baik untuk saya niku ngangge ukuran kula napa kangge ukurane Allah. Dia tetap kudu ngangge ukurane Allah. Gitu nggih. Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik, dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing kudu didongakake niku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi bedhekane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti

Yad'ullah fil mu'mini yaumal kiamati kata yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat. Ditimbali. Rene. Sampai piyambake sepuh wonten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi, kawulaku ini amartuka antad'uani wa wa'adtuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kawulaku kowe tak perintah biyen niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku. Lah kowe yo tau ngaji krungu kuwi. Kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabari. Apa kowe yo wis donga? Apa kowe wis donga? Kaya kulo mongko dawuh matur sapa ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Jalla Allahu amma innaka lam tad'uni bi da'watin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kadza wa kadza li ghammin nazala bika an ufarija anka wa farajtu anka wa yaqulu na'am ya rabbi. Kawulaku iling-ilingen ya. Kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah, mesti tak sembadani. Eling-eling to, Jajar. Apa kowe gak tau to donga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Eling-elingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu yo lara, maratuamu lara. Dalah kowe pasrah nyekel dhuwit. Kowe bingung susah. Akhirnya kowe bengi-bengi gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tahu ndonga ngono tahu. Iki dijak ngudarasa kali Allah. Tahu ndonga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih nika pas pas akhir Agustus ngoten nika niku. Kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih Gusti leres niku. Nika nggih alhamdulillah. Ngamatur nuwun Gusti. Pas nika kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iku, iku inni ajal tuhalaka fid dunya. Iku ngono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gaginan kang tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang. Ndang disembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah. Imanmu kendro terus kowe golek dukun renorno malah ruwet kowe. Lah yo aku mesakne awakmu langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah atimu. Oh, ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek. Pancen dunga kula mati. Ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus jajal to iling-ilingen maneh. Kowe tau to? Yo dina maneh kowe susah. Susah wis jan. Susah sing ora kena diempet iku. Nek susah sing tumiba ning sliramu kowe ndonga. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kula panjenengan bendangaken susah kula Gusti. Kula ndonga ya sampai nangis gleweran. Wong perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah. Sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to. Mbok wiridno, mbok pasani. Kala sampai bengi kowe tangis, tapi yo panggah to. Ora. Bangkrutmu ora ilang. Ora ilang yo, tokomu yo sidane yo kadol. Wis pokoke wis ora iso bangkit kowe. Cek kelingan kowe nggih. Ngene kula.

0: Iya lah iya, iki sing tak omong iki biyen. Biyen sik ning donya biyen. Nah, ngene ya. Menunggui kok terus aku medhi cetil, terus aku gak welas enggak, aku ngene lho. Delok api-api atimu, delok kuwate imanmu, delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kuwi terus main sibuk ngurusi toko. Jadi men sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing mbok arep-arep dodol ning toko kuwi lak men oleh bati njur kok sak wulan oleh sak mene atus, kok setahun oleh sak mene juta ngono tok to sing mbok arepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok arepmu. Nggih, pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku kuwi pangeran sing loman. Dan wai lek ming sekedar sawah sak hektar rong hektar iku kecinten. Aku kepengin paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman jek sugih kok aku. Lek tak paringna kaya karepmu sing biyen ora toko nyumlik cilik. Keciuten apa paringku? Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga. Iya lah, tuan. Nai, kau kau cai ke swarga ni kau. Bersiap, lah. Iku, macam, orang pun disi arah toko mu. Okey. Yang penting Gusti Ruben saja salah paham. Yo, mana? Yo, tapi yo untung kau kau yo sering melok ngaji, hikam bareng tadi yo. Nanti teman-teman. Niku. Terus, kau ya tahu tak? Tahu, kepepet hitung. Tahu, galau aku kepepet hitung. Jaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene, dino ngene. Lah gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah, sing nomor loro arep pas siji SMA lah kowe pas delalah yo pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora ana sing iso nulungi nalika kowe terus kowe jek kelingan aku. Kowe ndonga. Terus tak kei, tak sembadani. Nggih, nggih, leres niku. Ya kuwi kuwi. Kuwi pancen yo tak gege mangsane. Mergo ana manfaate. Mergo lek anakmu ora kuliah, menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kuwi wong saleh, lah anakmu yo dadi bocah saleh yo tak paringi gampang lek kuliah. Rune, pancen kan terus susu bungsu kowe wis tuwek terus anak pula terus jadi menteri lah kok. Nggih, matur nuwun Gusti niku. Niku nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri. Iya, panjen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi panjen penting dadi tak gege. Terus lihat dino yo tau maneh. Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki muga ketepaan wis wayah mantu wayah mantu lak butuhe renorno delalah rono anakmu pinter kuliahe tamat tenan dan apa jadi siswa teladan delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih wong gedhe lah kuwi wong ora patek sugih wong larat kali kuwi ya ta. Bisa mau beritan yang mengkarukur-karukur nyambut gawe sitik-sitik menaik. Tapi kalau anakmu dia prestasi, tiba mantu wang sugih lah. Bisa kan karu wang sugih lah, butuh akeh tau nanti kau semua. Iya. Nah gue terus dungo, jaluk ngeten. Pokoknya lek sakit niki dia panjangkan paringi. Dana paling boten selangkong juta Gusti ini di kandeng wira-wira mantan niki. Kau rata turuti tau ya? Iya boten. Terus si Dana iya lah. Tapi pada jadi nganten tau anakmu. Iya. Bisa wonten-wonten ya, wonten ini namo ngaten ya. Ya alhamdulillah bisa ya sakit nampi. Malah jadi sabab biaya walase bisa dengan anak kula ya. Ya matur nuwun mesti itu. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek. Mulyakno kowe sing soleh terus. Terus mau sekedar juga gawe gedhen, utamane akeh. Halo utamane ning dunya. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi iku mulya sing tenan yo ning swarga iki.
1: Ngoten.
0: Sing iki wis tak simpen lah iki kok
1: wis dadi kok delok iki. Lah iya. Iso jarine akeh kok delok.
0: Iko iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho iki dadi sak ngono gedine.
1: Ngoten.
0: Semeneh hadis yang sing nyeritane ngeten. Terus iki iki semeneh cerita niku. Bisa ngertos hasilnya dunia sing napa gagal dan dunia gagal tiba-tiba disimpen teng swarga niku apik-apik ngoten lho. Ya kok malah gedon.
1: Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yang ini lah ben gak dijabahi kabeh.
0: Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Lah kula panjenengan nek dunia niku kudu yakin. Yakin dijabahi.
1: Dan
0: mereka apa toh? Ya mereka dongo niku mesti dijabahi. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana dongo sampean gak mandi, krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong mlura lek mastane niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Natnoton di sing paling tepak, sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu. Malah sinten Nabi Musa niku kalih Nabi Harun niku lagi gajah musuh raja Firaun ta nggih mung terkenal ta niku ceritane. Wah niku Nabi Musa kalih Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim wala yu'minu hatta yarau al-'adzabal alim. Itu kejungannya Nabi Musa kalian Nabi Harun yang istiwasa Gusti musuh panjenengan ke Fir'aun Gusti ternyata sugih banget keranten gue mulai meres rakyat buatan ukuran mugi-mugi sampai nables akan bandan ini sampai busuk ini sedaya kekayaan panjenengan kermes-kermes amana panjenengan pokoknya wah pun niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa sing sak lara-lara ning siksa. Saking jiyen telik Nabi Harun kali Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun niku lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku lho kudu seragam. Anak kudu kabeh. Ora oleh lanang e ora oleh. Nek saat ini kan Firaune cik ora menemen-nemen to guys ya. Ora menemen paling sing kon seragam kudu kuning kabeh. Itu ora sepiro aja to iki. Coba to coba Firaune ku anak niku kan seragam lho. Kudu bojo kabeh. Lek sampe gak wedok pateni. Saat ini paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah ora kuning ora munggah pangkat. Ya mboten tok mawon sing iso urip ta sik anu. Firaun dia nemen mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Ya terus pundi? Mboten. Akhire Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma fastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Mboten. Jibril, siapa Musa, Harun, uji bedak waktu kuma, temenan, dungamu ustaz sembadani, mulane ustaz tenang tenang, istiqomah, mantep poto, dungamu ustaz ijabai, ojo kok terus kue, melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti, dungo ragu-ragu, dan kalau ngoten apa sebabnya? Tadi ku sebab ngeten, ahli tafsir dawahaken wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wa laqu fir'aun ku arba'una sanatan. Ternyata Allah pun jawab, ya tak sembadani sa Musa dungamu. Allah pun jawab tak sembadani ngoten lho karo matine Fir'aun niku duwe 40 tahun. Lha jenengan lah istighosah nembe 10 tahun.
1: krisis syukur-syukur ora ndonga ono ora cocok apa gak mandi dungane wong-wong NU ngono lho. Sik tok kok kesusu mbok ponis ngono ae.
0: Yen Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Ndonga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Firaun kelelep niku. 40 tahun.
1: Betul lho. Besuk dingat niku. Mane kira jenengan donga niku aja curiga karo Gusti Allah. Ngoten.
0: Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal komentari fastaqiman iki.
1: Fastaqiman iki Abdul Hasan As-Sadili dawaken sing dimaksud fastaqiman niku napa to?
0: Kok Allah ora jauh ya tak sembadani kowe sing anteng lan kowe aja niru-niru, melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti to.
1: Sing dimaksud napa niku?
0: Sing dimaksud fastaqiman niku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah iki maknane aja kesusu kepengin ngerti asile apa sing mbok jaluk.
1: Niku jenenge istiqomah.
0: Itu ora kok ngelokro dongane Allah.
1: Aku dremene sampai keju mripatku bendungi melek. Jaluk supaya ndang ditampa aku nglamar pegawe kok ora kasil-kasil. Taun iki waya daftaran donga ya mbepok. Iki daftaran mana? Bebok, dungo terus. Tidak perlu orang wayahe daftar-daftar dungo terus.
0: Yang penting kuwi istiqomah dungo kuwi aja kesusu. Wala tattabi'ani sabila ladzina la ya'lamun. Sing dimaksud carane wong sing ora ngerti niku terus pundi?
1: Wa humul ladzina yasta'jiluna al-ijabah.
0: Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek dungo kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi. Gak ngerti dek iki kawula ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, jukun ngombe.
1: Tak ngombe lho.
0: Eh jukun ora kok.
1: Ora kok iki terus.
0: Berarti sing dadi pangeran sapa iku?
1: Lah niku gak ngerti piye ya, bener iki.
0: Dan iku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten iki. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kalau panjenengan seorang apa tak betah. Ya tembale kemungkinan sing ijabahe donga niku. Kenapa ta donga niku kok diundur? Ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus
1: dungok-dungok niku demen.
0: Niku. Dungok-dungok lagi demen ya kan jenengan lek demen karo cewek ya. Ini lho Joko perawan masih guyon-guyon ngaten. Cak anu ndi bukuku cak? Gampang. Abi ora cak, lara sesuk ayo ala. Pengen krungu le ala, ngoten iki lho nggih. Mergo suarane kok enak men ngoten. Indah suara dongane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Lan kali Allah taala gak dituru-turu tibet. Ben donga terus lho iki dibuat hiburane malaikat iki ngoten. Mula jadi dijabai larang ibu kau. Mula ni ke, soal larang-larang mesti kau mahu. Ni gua kemungkinan ni, kemungkinan ijabah. Mugi-mugi, kalau panjang dengan sedoyo, nari kau dungo, dipun paringo kesadaran, ingkang luas, dipun paringo, no toto kromo nendungo.

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Ini info terkini.
3: Sahabat Rasi Media, Kejaksaan Negeri Ponorogo Jawa Timur memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap berjalan. Informasi dari Kepala Kejari Ponorogo Zulmar Adi Suryo menegaskan penyidik tidak menghentikan penanganan perkara itu meski penyidik telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPPA, tepatnya pada Desember tahun 2025. Zulmar juga menjelaskan saudara media bahwa proses penyidikan kasus bansos itu terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan juga Pembangunan untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Demikian info terkini bersama saya Fatur. Nantikan info terkini selanjutnya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat pagi, Sugeng Enjing. Untuk saat Rasi Media, gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan pagi hari ini ya. Hari Minggu, weekend. Wayai-nya apa ya? Wayai healing ya. Kanggo kowe-kowe kae, nek kanggo aku ya panggah makarya. Tapi tetap semangat ya. Untuk saat Rasi Media di kesempatan pagi hari ini, sudah tanggal 13 saja. Wah, cepet banget ini tanggalnya ya. Ujug-ujug kok ya wis pertengahan bulan ini. Ujug-ujug kok wis Oktober, wis November, wis Desember ya. Wis gak apa-apa. Dilalui wae ya. Disyukuri, dinikmati, dijalani dengan penuh kebahagiaan ya. Senajan kahanane koyo ngene ya. Tanggal 6 rasa tanggal tua ya, tanggal tua rasane koyo rane tanggale. Iya. Jadi tentunya untuk saat Rasi Media tetap semangat untuk kamu di kesempatan pagi hari ini yang pengen berbagi informasi, silakan monggo nanti langsung share-share ke WhatsApp-nya Rasi ya di 0811302906 ya. Yang pengen interaktif juga nanti monggo di interaktif call-nya 0351896137 dan ada aplikasi Visual Express Radio jeneng ya. Segera download dulu di Play Store ya, Android kesayangan kamu. Kemudian di websitenya Rasi juga bisa di www.rasifm.co.id ya. Oke, untuk sahabat Rasi Media juga untuk kesempatan pagi hari ini, tentunya juga Fatur pengen mungkin minta tolong untuk sahabat Rasi Media bisa sharing-sharing situasi dan juga kondisi terkini di sekitaran area daerahnya sahabat Rasi Media. Berhubung hari Minggu, apakah ada terjadinya kebatasan arus lalu lintas, monggo bisa di-share ya. Nanti mungkin Mas Fatur di Tinap, informasi arus lalu lintasnya gini. Mas Fatur di Madiun Kota, situasi terkini arus lintasnya kayak gini. Mas Fatur di Magetan Kota kayak gini. Mas Fatur di Ponorogo kayak gini. Monggo silakan ya. Kok kerungu-kerungu Ponorogo iki lagi toto-toto dalane diperbaiki semua. Ya alhamdulillah ya. Senajan babatan ke arah kota gitu ya. Ini parah gitu Mas Fatur ya. Semoga segera diperbaiki. Info-info ini A1 mau ke Ponorogo makanya dandan. Yes, alhamdulillah enek. Enek untungnya gitu ya. Enggak ngono ya orang ditandani ya. Yang jelas tentunya tetap harus selalu semangat saat Rasi Media dimanapun itu kamu berada. Jalani hidup, jalani kegiatan untuk senang-senang. Dalam artian untuk happy terus ya. Gak usah mikirin hal-hal yang negatif ya. Intinya tetap semangat. Yang pengen interaktif nanti silahkan bareng Fatur di kesempatan pagi hari ini. Fatur tunggu, jangan kemana-mana. DJian Rien ya, DJian dulu ada Hati Yang Luka. Hai.

0: karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi Media dan Informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: informatif.
1: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
2: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Halo, halo, halo. Rasimidin Salatu dan Informatif ya. Jumpa kembali dengan Fathur di kesempatan pagi hari ini ya. Salam Rasimedia untuk kamu, ada Mas Bayu Samudrawijaya nih untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi. Halo Mas, saya Uyap dari Madiun Kota. Oke. Mau request lagunya NDKK Tresno Tekan Mati. Oke, siap ya, ditunggu ya. Untuk semua pendengar Rasi FM, selamat beraktivitas. Untuk penyiar Jelali sarapan dan ngopi. Tar-tar-tar, matur suwon. Siap, ditunggu untuk Mas Bayu ya. Ya, luar biasa. Dari Madiun ya, Mas Bayu Samudrawijaya. Jadi tunggu untuk requestannya, minta lagunya NDK ya. Tresno Tekan Mati, ditunggu. Terus saat Rasi Media juga yang pengen interaktif juga silakan, monggo ya, Fathur tunggu untuk kesempatan pagi hari ini. Sembari Fathur carikan dulu Tresno Tekan Mati ya, Saturasi Media. Ini Fathur juga akan hadirkan untuk update informasi. Oh iya, untuk kemarin itu full ya untuk Magetan, bukan Magetan sih ya, untuk area Cepoko, Panean itu mati lampu dari jam 10 sampai dengan jam 4 ya, Saturasi Media. Ini memang luar biasa kemarin. Cukup lama ya untuk pengerjaannya, namun ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. So tentunya untuk Salat Rasi Media untuk kesempatan pagi hari ini, Fathur itu pengen ngasih informasi updatean terkait adanya cuaca terlebih dahulu ya. Untuk cuaca untuk kesempatan pagi hari ini terpantau

0: Magetan ya, ini masih aman-aman saja dengan intensitas 24 derajat Celcius ya. Kelembapan juga di angka 82% dan terkait perakiran cuaca untuk hari ini masih sama, sahabat Transmedia cerah, sahabat Transmedia sangat amat cerah bahkan. Kemudian untuk area Madiun Kota juga, area Madiun ini juga akan diprediksi masih sama ya sahabat Transmedia, cerah ya untuk kesempatan hari ini. Jadi tentunya untuk sahabat Transmedia dimanapun itu ketika kamu beraktivitas di siang hari, foto saranin buat pakai sunscreen gitu ya, biar wajahnya pun juga enggak terkena radiasi UV ya, karena berbahaya, cukup sangat berbahaya sahabat Transmedia. Oke, untuk kesempatan pagi hari ini sudah ada yang mau interaktif bareng Fatur. Ada siapa ini ya? Fatur siapa dulu? Halo.
1: Pagi dinas.
0: Pagi Bopo pripun Pak Artosipun?
1: Ayuh, cuaca jati sari cerah sih.
0: Alhamdulillah jin jin.
1: Nah, agak dingin dikit sih.
0: Oh, kok dikitnya pokoknya aneh. Kok dikit barang.
1: Nah, sudah kemuan selimut.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Saya cuma sih sedikit sih enggak kebagian selimut itu lebih.
0: Oh, ala iya.
1: Dimas.
0: Dalam Bapak pripun?
1: Salam ya.
0: Monggo silakan.
1: Buat saudaraku Dimas. Nggih. Okay. Itu loh Bu Endang.
0: Bu Endang.
1: Sama Dimas Agus. Iya, semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Sukses manas keluarga jadi ya.
0: Amin, amin Bapak, amin.
1: Nenggak kelupaan itu juragan jenang.
0: Juragan jenang, je.
1: Bu Narti jadi ya.
0: Bu Narti, laras.
1: Iya, semoga sehat lancar.
0: Amin, amin, amin.
1: Sukses manas keluarga.
0: Amin, amin.
1: Sama di Madiun.
0: Oke.
1: Bu Ari, iya Bu Ari sih.
0: Hah?
1: Bu Ari ya?
0: Bu Ari, je.
1: Iya, dua-duanya. Selamat pagi.
2: Siapa gigi?
0: Le siapa ta?
2: Oh.
1: Nah. Imbelendut.
0: Oh, lah iya. Alhamdulillah, je je.
1: Ternyata ya kita bangun.
0: Masak ketinggalan.
1: Ya iya, itu di rumahnya Pulung itu lagi.
0: Nangge, makan
1: ini. Ya, Bu Rini neng kok sekarang kok itu pakai belendut. Iya, semoga sehat lancar.
0: Amin, amin, amin.
1: Tidak ada sauto. Okay. Semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Enggak kelupaan di Masjid Samarulan. Sama di Masjid Sugi. Di Masjid itu Wito ya dia. Iya,
0: anjir.
1: Selamat pagi. Bu Dino.
0: Bu Dino.
1: Enggak kelupaan itu Bu. Itu di.
0: Sinten.
1: Tinggi Lodok Ngawi itu ya. Mama Yeni.
0: Mama Yeni.
1: Iya, lama enggak muncul.
0: Okay.
1: Ayo muncul lagi. Ya, selamat pagi, semoga saya lancar.
0: Amin.
1: Sukses semuanya.
0: Amin.
1: Dimas.
0: Nggih, Bapak.
1: Nanti kalau ada waktu aku dikasih lagu Setia Untuk Selamanya jadi ya.
0: Setia Untuk Selamanya, siap,
1: Nggih. Iya. Salamnya itu. Itu Rudi.
0: Sinten?
1: Si Neong itu loh. Siapa di?
0: Bunda, anu Bunda Mayang apa siapa?
1: Si meong-meong itu loh.
0: Bunda Puspa. Oh iya.
1: Ya adalah.
0: Iya.
1: Ya itu jane ya tekadku loh di.
0: Oh.
1: Ya wong cuma uteran sama Jatisari itu kan gandeng loh di.
0: Oh iya sih, betul.
1: Ya iya, ning kok ya belum tahu orangnya.
0: Nggih, ampun kersane mangkene.
1: Iya, jane sudah aku udah persiapin amplop di.
0: Jane ya.
1: Sama Bu Ida juga selamat pagi.
0: Iya, anjir.
1: Dimas.
0: Salam.
1: Salamnya saudaraku semua saja jadi ya.
0: Oke, Bapak siap.
1: Nanti lagunya aku tunggu. Dia untuk selamanya.
0: Oke.
1: Bu Endang itu lumayan enggak naik tadi.
0: Anjir,
1: siap. Sama Dimas Agus.
0: Oke, siap.
1: Ya terima kasih waktunya Dimas ya.
0: Anjir, Bapak.
1: Kamu semoga sehat.
0: Siap.
1: Lancar.
0: Oke.
1: Okay. Sukses semuanya jadi ya.
0: Amin, pangestunipun Bapak.
1: Terima kasih dulu aku lihat. Ibu siapa ini?
0: Siapa?
2: Lah kok yo enem wong neh.
0: Iya.
2: Yo mbuh.
1: ingat nih tulisan berem-berem nih duit ngono ya benar.
0: Iya, padha nek ngono iki berarti ya. Penyakite wong anu iki tipis.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Bayu yang salam buat Le Agus ya. Ayo ngopi Sarangan katanya. Iya iya iya, Jan. Cocok memang ini untuk kamu yang pengen ke Sarangan Soto Lasi Media. Hobo nih ngejak ngopi ya. Oh ini ngejak ngopi ya untuk ngejak Liani. Bahaya gue. Hawa ini ngejak ngopi nih Sarangan ya mining ini gitu. Wocok ya. Wanget-anget. Hawa ini adem anget-anget. Wah masuk tenang gitu ya. Nah setelah si media ada NDE Akah Trisna Tekan Mati Fatarkan Hadirkan dikuasain dari Mas Bayu untuk kesempatan pagi hari ini ya. Jadi untuk setelah si media jangan kemana-mana.

0: Sahabat Transmedia, kawasan tempat pemrosesan akhir Milang Asri yang berada di Desa Milang Asri, Kecamatan Panayan, Kabupaten Magetan dilaporkan mengalami kebakaran pada Sabtu sore. Kepulan asap sempat membumbung dari tumpukan sampah, memicu khawatiran kebakaran akan meluas. Menerima laporan itu, pihak pemadam kebakaran Magetan bergerak cepat ke lokasi kejadian. Sebanyak 7 personil petugas pemadam kebakaran dibantu dengan 3 unit armada damkar dikerahkan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Transmedia,
3: inspiratif dan informatif.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Transmedia.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
4: Bapak, Nyapo.
5: Takok aku, Mbak.
4: Takok apa to?
5: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
4: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
5: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
4: ya. Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet aku bariki arep pasang iklan ya, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif tadi satu tembang requestan dari Mas Bayu sudah foto hadirkan ya, NDXAK Trisno Tekan Mati. Masih ada satu requestan juga dari Bopo Donosoro minta setia untuk selamanya foto akan hadirkan salah satu ini ya. Ada Bunda Sofi di Magetan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Fatur. Waalaikumsalam pagi juga Bunda Sofi. Magetan Timur cetar Mas. Mas Fatur sehat je. Alhamdulillah sehat Bunda. Semantan lagi jenengan guys sehat sekeluarga. Minta lagu ini 125 Mas. Ini judulnya apa ya? Tak carikan nanti ya. Salam kagem sedaya mawon je Mas Fatur. Matur sembah nuwun je. Sami-sami kagem Bunda Sofi ingkang wonten sekitaran Magetan Timur ya. Mas Bayu, monggo Mas, monggo silahkan, monggo silahkan ya. Boleh silahkan ya. Oke, Saudara Smidi ini Fatur juga akan hadirkan beberapa informasi. Salah satunya terkait kebakaran di TPA Milangasri ini Saudara Smidi. Jadi kawasan tempat pemrosesan akhir TPA Milangasri yang berada di Desa Milangasri Kecamatan Panean Kabupaten Magetan dilaporkan mengalami kebakaran ya, tepatnya pada Sabtu sore lalu. Banyak kepulan asap sempat membumbung dari tumpukan sampah saat resmini memicu kekhawatiran kebakaran akan meluas. Menerima laporan itu dari Damkar pun juga mengerahkan 7 personel petugas pemadam kebakaran dibantu dengan 3 unit armada Damkar dikerahkan untuk melokalisir titik api dan melakukan pemrosesan pemadaman. Peristiwa ini kembali menjadi alarm bagi pengelolaan sampah di Magetan mengingat TPA Milangasri yang kini telah mengalami overload sangat rentan terhadap yang namanya potensi kebakaran, terutama di musim kemarau akibat gas metana di bawah tumpukan sampah. Petugas di lapangan terus melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada sisa bara api yang memicu kebakaran susulan. Nah, Sobat Rasi Media yang berada di sekitaran mungkin Panean atau Milangasri, bagaimana kondisi kabut asap di tempat kamu saat ini ya? Kalau Fatur tadi berangkat di sekitaran area terminal ya Milangasri dan sekitarnya masih aman-aman saja Sobat Rasi Media ya. Belum ada kepulan asap yang benar-benar signifikan. Dan ya semoga saja memang tidak terjadi merambat kemana-mana nih saat Rasi Media. Oke, Oh iya betul-betul ini kebakaran di Karas. Oh betul-betul ada kebakaran juga di Karas ya. Oke, ditunggu untuk Mas Abayu ya. Oke, siap. Lagi jogging katanya ya. Wah, luar biasa ya. Semangat untuk Sahabat Rasi Media juga. Ada setia untuk selamanya ya. Dari Safira ini untuk kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus dilabel misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan.